Ya baik Sobat Budaya, penambangan dan alih fungsi lahan ini bikin sungai di Bangka rusak. Di mana Ketua Bangka Society, Bangka Flora Society, Bangka Belitung Insinyur Dian Rosana Anggra ini mengatakan bahwa kondisi sungai di Bangka mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu semakin terlihat saat musim kemarau dengan aliran sungai yang tercemar dan debit air menurun. Kerusakan sungai yang terjadi saat ini adalah akibat dari aktivitas manusia yang melakukan penambangan tanpa peduli lingkungan ditambah dengan alih fungsi lahan sehingga sebagian sungai menjadi tercemar dan juga kering saat musim kemarau. Sobat Budaya, Dian juga menjelaskan bahwa sungai bukan hanya saluran air, sungai menopang flora dan fauna. Ketika kawasan sekitar sungai ini berubah fungsi, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sementara itu, PLH Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Arief Sudarmanto menambahkan bahwa kerusakan juga berkaitan dengan degradasi das. Daerah aliran sungai memiliki peran penting dalam mengatur tata air karena kawasan tersebut menjadi tempat air hujan ditampung, diserap, dan juga dialiri menuju sungai. Ketika kondisi das mengalami degradasi, kemampuan lingkungan dalam menyimpan dan juga mengalirkan air secara alami ini dapat menurun. Dan degradasi das meningkatkan resiko berkurangnya debit sungai saat kemarau dan juga menambah limpasan permukaan saat hujan deras. Dan Sobat Budaya, keduanya sepakat menjaga sungai tidak cukup hanya membersihkan badan sungai, harus dilakukan pula dengan mempertahankan fungsi kawasan di sepanjang das. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

denganku menyatakan

0: Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, oh lah, guys. Wah, udah kok, guys.

Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek? Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak propat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kembali masih di Perumpar RRI Sungai Liat di Ngopi Pagi. Informasi cuaca kali ini kami sampaikan. Sobat Budaya, di Kepulauan Bangka Belitung cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Amir Pangkal Pinang. Sobat Budaya, kami sampaikan hari ini di Kabupaten Bangka cuaca berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 43 sampai 80%. Nah, sementara di Belitung hari ini berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 sampai 84%. Selanjutnya Bangka Selatan, Sobat Budaya, dengan berawan hari ini suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 41 sampai 82%. Dan Bangka Tengah berawan hari ini suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 sampai 83%. Kita lanjut ke Bangka Barat, berawan hari ini suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 sampai 83%. Dan Belitung Timur cerah berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 81%. Dan selanjutnya Kota Pangkal Pinang berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 54 sampai 78%. Nah, Sobat Budaya, itu perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya sebagai panduan ya untuk kita semua beraktivitas hari ini. Ya, Anda yang beraktivitas di luar ruangan, yang pastikan menggunakan jaket begitu ya, supaya tidak terlalu panas begitu. Apalagi yang menggunakan sepeda motor ya roda 2. Nah, Sobat Budaya, semuanya mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Selamat pagi yang baru bergabung dan terima kasih yang terus stay di Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Oke, baiklah di telepon kita terima dulu. Halo, ngopi pagi.
1: Halo, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari pasar pagi.
0: Baru pulang dari pasar pagi.
1: Oh. Pasar pagi lempeng hari ini.
0: Oh, pasar pagi itu di Pangkal Pinang.
1: Pangkal Pinang, turun dari rumah sakit Timah, Bob.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi hari ini agak lempeng, agak ramai. Kena orang banyak yang dijual, orang nak pawai hari ini Pangkal Pinang.
0: Oh, wow, nak pawai hari ini, yo.
1: Pangkal Pinang pawai berbari-bari hari ini, besok karena apa?
0: Oke lah.
1: Aku cerita begini, sayang.
0: Hari ini hari Pos Indonesia, pernah menggunakan jasa pos tak, kalau Mama Rati?
1: Ya, kalau anak masih sekolah kemarin dapat lah yang terakhir kemarin. Ada anak yang terakhir kemarin, waktu lagi SMA kemarin.
0: SMA kemarin, oh, oh cum tua.
1: Ada lah dapat, alhamdulillah, karena bos. Tapi tidak lama, karena dia kelas, waktu itu lah naik ke 3 lah.
0: Oh, tu dana bos.
1: Mine?
0: Pos.
1: Kalau menggunakan pos.
0: Pos.
1: Jangan dulu, sekarang nggak mesti bagi lah. Cuman kalau ada lah mama ngirim ke waktu itu ada kawan dari ini tak kirim tempek tu kan ke melingkungnya. Mama lagi pos lah.
0: Oh, berarti transaksi itu ya? Kemarin tuh ya transaksi apa namanya itu dana bos itu lewat situ ya.
1: Lewat situ ade.
0: Agak
1: diperkenalkan tapi sekarang lah alhamdulillah tapi kita sekarang aman lah. Banyak melalui JNT, JNE kan kurang pos. Tapi kalau mau bayar ini mesti di bos, di pos. Bayar PBB.
0: Oh gitu ya.
1: Banyak pembangunan nanti masih di pos.
0: Jadi berarti masih apa?
1: Aktif lah.
0: Masih.
1: Tapi kan ada cabang di Batu Rusak toh. Ini bayar di Batu Rusak toh lebih dekat kan?
0: Lebih dekat. Oh iya yang di Batu Rusak betul.
1: Oke ya, lepas lagu boleh kan tadi nih?
0: Oke, boleh dong.
1: Lagunya berjudul Cina Danai tadi nih, biar kita berjoget ya.
0: Apa? Cina
1: Danai. Cina Danai dari daerah Padang.
0: Oke, sip ditunggu.
1: Salam buat semua lah, karena ada aktivitas yang belum selesai. Ini menurut air budak anak kosnya nggak mandi. Mesin sih kok rusak, jadi tetap sama kayak air bor kok kan.
0: Jadi kayak ngurus dulu lah.
1: Kalau cuma malah buat tonton RI perempat di masa saya berada, salam sehat, telepon tak terlalu. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat datang penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas sampai tuntas. Yang lagi siap-siap di RI perempat yang selamat beraktivitas sampai tuntas pulangnya hati-hati. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marati, makasih ya. Lalu nih setiap pagi ya di kesempatan kali ini ya. Jasa pos sekarang sudah bermacam ya. Kalau dulu hanya digunakan untuk surat menyurat. Nah kalau untuk saat ini itu banyak banget gitu ya kegunaannya. Itu ya dengan apa beragam lah begitu ya sebab budaya. Bisa ada paket pengiriman begitu. Nah itu yang di apa namanya menjadi perkembangan atau terobosan lah katakan begitu ya dari apa namanya PT Pos Indonesia itu. Wow. Oke lah untuk sobat budaya semuanya di kesempatan kali ini semoga semuanya sehat toh. Yang penting kita sehat dulu tuh sobat budaya. Hari ini yang nak pawai untuk wilayah Kota Pangkal Pinang ya mudah-mudahan lancar semuanya gitu. Ya dan tetap semangat tentu masih suasana kemerdekaan gitu ya. Suasana memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Yap sobat budaya baiklah kita dengarkan terlebih dahulu lagu ya yang sudah di request. Oke, kali ini dari suaranya Pausana Cinan Bana.

0: Nela takut cemikin lagi nanya. Ya, aku takut akan terpeter ya, Mai.
1: Sini, Ef. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nah, baik Sobat Budaya, selain hari ulang tahun POS, juga hari ini ternyata ini diperingati juga di Sobat Budaya dengan apa peringatan hari lainnya, apa itu? Ini cukup penting ya, hari Densus 88. Sobat Budaya, Densus 88, di mana sejumlah momen penting diperingati setiap hari ya di berbagai belahan dunia. Nah, tanggal 26 ini juga termasuk penting, di mana dalam penanggalan kalender Masehi tanggal 26 Agustus ya, itu Sobat Budaya, pada hari ini, hari Rabu gitu. Dan tanggal ini Sobat Budaya menjadi hari lahir Densus 88, di mana detasemen khusus 88 atau yang kita kenal Densus 88 seperti itu ya. Ini adalah satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Dan pasukan ini Sobat Budaya dilatih secara khusus untuk menangani segala bentuk ancaman teror, termasuk juga teror bom. Nah, teror bom di mana Densus 88 kalau melansir dari laman PID Polda Kepulauan Riau, ini Sobat Budaya, di mana satuan ini mulai dirintis oleh Kombes Pol Gories Mary atau jenderal asal Flores, pelosok timur Indonesia, dan pada tanggal 26 Agustus 2004. Dan barulah satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani. Dan Sobat Budaya, Densus 88, nah itu dibentuk berdasarkan apa namanya itu, keputusan dari Kapolri tertanggal 20 Juni. Dan Sobat Budaya, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu, mana angka 88 ini berasal dari kata ATA, anti terorisme, itu anti terorisme, dan yang jika dilafalkan ini dalam bahasa Inggris itu berbunyi ATA, itu dinamakan Densus 88 karena pelafalan istilah tersebut terdengar seperti ATA gitu ya. Itu Sobat Budaya untuk peringatan hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti peringatan meletusnya Gunung Krakatau gitu, yang menghebohkan dunia gitu ya. Gunung Krakatau Sobat Budaya yang luar biasa daya ledaknya ya, yang terjadi pada masa itu ya Sobat Budaya. Nah, di kesempatan kali ini Sobat Budaya sepertinya untuk ngopi pagi kita harus akhiri sampai di sini yuk Sobat Budaya, dan kelak jangan kemana-mana kak, kita sambung ke apa namanya itu acara kita lainnya, itu di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat. Tapi sebelumnya informasi kembali akan ku sampaikan di kabar berita.

Ya, Sobat Budaya, informasi kali ini kembali kami sampaikan dan kami kutip di kbrn.co.id Sungai Liat. Dan Sobat Budaya, ini berkaitan dengan budaya di mana Nganggung di Tua Tunu dilaksanakan tradisi kebersamaan yang terus dilestarikan. Ya, Sobat Budaya, dari Pangkal Pinang dilaporkan tradisi Nganggung di Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang. Ini yang dilaksanakan di mana tradisi makan bersama dengan membawa hidangan menggunakan dulang dan ditutup dengan tudung saji gitu ya. Ini tidak hanya dilaksanakan ya saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi juga pada berbagai momentum keagamaan ya dengan kegiatan adat lainnya. Di mana Ketua Adat Wilayah Tua Tunu Zulkifli ini menyebutkan bahwa Nganggung tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sampai kini dan ini tidak pernah berhenti dilaksanakan. Nganggung ini memang jadi tradisi di Bangka Belitung termasuk di Tua Tunu. Turun-temurun ini dilaksanakan pada momen-momen rayo keagamaan, sudah itu macam kayak Idul Fitri, Idul Adha, setelah sholat tuh, nah itu selalu ada kegiatan Nganggung. Dan dalam hal ini Nganggung di Tua Tunu itu kemarin dilaksanakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sobat Budaya, di mana masyarakat Tua Tunu juga lagi ngejagi berbagai tradisi lisan lainnya seperti kegiatan ketimbang dan ruah kubur. Jadi seluruh tradisi itu terus dijagi supaya tetap hidup, dikenal oleh generasi penerus. Juga ruah kubur dan tradisi lainnya terus dibudayakan seperti macam kayak Maulid Nabi. Dan ini memang pelaksanaannya lebih besar dan juga berbeda dengan yang lain. Sobat Budaya, Zulkifli juga menjelaskan bahwa Nganggung ini bukan sekedar kegiatan makan bersama. Di dalamnya ada nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tua Tunu. Tradisi tersebut jadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bangka yang terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Selain mempererat hubungan antar warga, Nganggung juga ini menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya dan juga memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Sementara itu juga diharapkan kegiatan ini terus berlanjut setiap tahun. Dan Sobat Budaya, informasi lainnya di mana juga kemuji pada kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini juga akan melaksanakan berbagai perlombaan ya, di antaranya lomba hadro dan juga lomba dambus. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini akan mulai dilaksanakan tanggal 29 dan 30. Baik Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
2: Denglah Rom, gaya ketapok namen tuku, yang ada ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakit.

0: apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Gua ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, selain memenuhi kebutuhan cairan per hari, nah di musim panas ini ya, kita juga pacak mengkonsumsi sebetulnya beberapa makanan di saat cuaca panas atau musim kemarau seperti saat ini, dimana Sobat Budaya ya Nusantara ini sebetulnya tanahnya sudah memanjakan kita ya untuk dalam situasi dan kondisi apapun termasuk di musim panas ini. Nah Sobat Budaya, contoh misalkan jeruk, dimana buah jeruk ini kayo KI, terus vitamin C, udah itu kandungannya ini yang diperlukan selama cuaca panas tuh ya, seperti vitamin C itulah dan juga AI macam tuh. Nah AI ini sebenarnya ngebantu tubuh kita nih terhidrasi. Nah sementara vitamin C itu pacak ngelindungi kita dari sinar matahari. Itu apa namanya itu manfaat dari jeruk itu sendiri Sobat Budaya. Nah selanjutnya pisang Sobat Budaya. Kalau pisang ini mudah, masih mudah didapat juga gitu. Dan pisang ini ngebantu tubuh kita ini tetap terhidrasi juga dan terasa sejuk. Ya selain itu buah ini juga pacak apa namanya itu mengenyangkan macam itu Sobat Budaya. Dan pisang ini ngebantu juga ngecilkan jaringan dan juga apa ya, meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk nyerap air macam itu. Nah ada yang banyak disukai ini kelapa Sobat Budaya, es kelapa. Nah ini banyak dicari ya, di cuaca terik nih ya. Jadi tidak heran lah manfaat buah kelapa ini memang banyak ya, selain menyegarkan. Dan kelapa ini juga kalau di bulan Ramadan, bulan puasa, nah itu banyak apa namanya itu dijual loh Sobat Budaya. Dan kelapa ini akan menghidrasi tubuh kita dan juga punya sifat antiinflamasi Sobat Budaya. Dimana yang kelapa ini pacak ngatur tekanan darah macam itu. Itu selain kelapa juga ada alpukat. Wow, ini pasti kesukaan ya alpukat. Jadi tidak harus dimakan macam itu baik Sobat Budaya. Nah kita juga pacak ngolah alpukat ini jadi beragam sajian manis dan gurih. Alpukat ini merupakan sumber lemak sehat yang kaya nutrisi, pacak ngebuat badan kita ini terjaga selama cuaca panas.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Ah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
0: Oh, Es. Ah. Ya, ngapa bawa diri deket batang ya, Es? Dek, Big Es.
2: Di mata lagi, Mai. Kok nela tak pacem nih, kina-kina nya. Ya, aku tak kok kata peter ya, Mai.
0: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
2: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi kita bahas soal makanan yang baik dikonsumsi selama musim panas nih Sobat Budaya. Kalau tadi ada jeruk, pisang, terus kelapa, terus alpukat, toh Sobat Budaya. Nah kali ini semongko. Nah semangka, siapa yang tidak tahu semangka ini banyak ngandung air, Sobat Budaya. Jadi sebagian besar buah ini memang ya terdiri dari air macam itu. Mengkonsumsi semangka ini akan jaga tubuh kita itu terhidrasi juga dengan baik. Semangka ini juga kaya serat sehingga pacak ngebantu melancarkan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh cuaca panas. Terus juga Sobat Budaya, kedelai men keledai lah inuli dicucuk hidung macam tu. Okay, Sobat Budaya, men keledai dicucuk hidung tu pepatah tu dalam tu. Jadi olahan kedelai ini sangat baik Sobat Budaya dikonsumsi saat cuaca panas. Kenapa? Termasuk sumber protein yang baik. Sebab makanan kaya protein hewan ini justru akan menyebabkan suhu tubuh kita nih meningkat Sobat Budaya. Udah itu pacak buat apa badan kita rasa apa panas jemiau. Nah Sobat Budaya, selain itu berry. Jadi berry ini kayu akan antioksidan juga. Fungsinya melindungi tubuh dari radikal bebas termasuk sinar matahari, kayak debu. Dan yogurt. Nah, tuh yogurt ini merupakan makanan yang bisa dipadukan kayak apa bayi yo selain disantap langsung. Jadi makanan fermentasi ini Sobat Budaya akan menjaga tubuh kita tetap terhidrasi terus mengurangi panas tubuh. Yogurt ini adalah salah satu makanan super yang paling menyegarkan. Yogurt ini pacak dikonsumsi dengan berbagai cara yang ngebantu ngejaga tubuh kita nih tetap sejuk macam tua. Itu Sobat Budaya. Buttermilk yang juga ngebantu ngurangi panas tubuh. Dan selanjutnya itu ada biji rami. Nah ini yang terakhir, biji rami ini flax atau biji rami ini adalah sumber protein dan mineral. Makanan ini Sobat Budaya akan ngejaga badan kita jadi tetap dingin dan ngebantu ngatur tekanan darah. Nah jadi Sobat Budaya, pacak nyubi itu tadi yang lah ku sampaikan ke Sobat Budaya semuanya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan terkait dengan perayaan Maulid kemarin, di mana ketupat, lepat, opor, sajian khas warga Kayu Besi saat Maulid. Nah Sobat Budaya, ketupat, lepat, terus juga opor itu jadi sajian khas masyarakat desa Kayu Besi. Ini dalam menyambut tamu yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah itu kemarin. Dan menu khas masyarakat negeri Sumbun Subala ini memang jadi penganan khas dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Dan Sobat Budaya, warga Kayu Besi Zulmin kepada RRI menuturkan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad ini yang diperingati setiap tahun ini sudah jadi tradisi turun-temurun di Kayu Besi, sehingga penganan khas ala lebaran ini selalu disajikan. Ketupat lepat yang dibuat dari daun kelapa ini sudah jadi tradisi masyarakat desa Kayu Besi, karena kalau lahade penganan khas ini baru terasa lebaran. Peringatan Maulid Nabi ini yang dirayakan di desa Kayu Besi juga ini juga dapat sambutan antusias masyarakat dari luar daerah, selain untuk saling berkunjung bersilaturahmi, juga jadi ajang untuk menikmati penganan khas lokal daerah yang disajikan masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini warga tuh sengaja datang memang dari Sungai Liat itu tiap tahun. Itu di acara tuh ada ketupat, lebat, ini juga berkumpul kayak kawan-kawan, kayak keluarga macam tuh. Nah terkait ramai mobilitas kendaraan yang sempat buat macet memang kemarin itu di jalan desa Kayu Besi terus menuju ke Kemuji macam tuh, Kampung Z menuju Kemuji juga itu dapat pengaturan lalu lintas dan pengamanan dari pihak Polsek setempat gitu, dan juga tentu panitia desa. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi

Ya baik Sobat Budaya, tadilah kita apa dapat referensi yo terkait ke apa namanya itu makanan atau katakan buah-buah segar lah macam tu. Ini yang cocok untuk kita nikmati di suasana kemarau, di musim kemarau ini. Nah Sobat Budaya, lagi banyak sebenarnya yang bisa di apa yang cocok lah untuk dikonsumsi di musim kemarau nih. Cuaca musim kemarau yang panas, kering, ini yang kita rasakan sekarang nih, ya, sebagian besar lah wilayah Indonesia di Nusantara ini Sobat Budaya, karena di beberapa pulau-pulau besar itu terjadi kebakaran hutan. Dan yang miris itu Sobat Budaya, ada beberapa ini kejadiannya di Bangka Belitung justru. Ini beberapa video yang beredar itu diduga sengaja memang orang tuh bakar macam tuh, ada oknum-oknum yang bakar. Tapi alhamdulillah nih lah beberapa lah ketangkep tuh. Jadi oknum masyarakat. Nah, janganlah melakukan hal-hal seperti itu yang merugikan semua orang gitu ya. Itu bukan hal sepele, bayangkan dampaknya itu bisa meluas. Rumah orang bisa kebakaran dan rugi harta, bahkan nyawa itu terancam Sobat Budaya. Bayangkan Bangka Belitung sekecil ini Sobat Budaya harus terbakar semuanya. Nah, Anda bisa membayangkan itu. Jadi sebelum Anda bertindak yang bukan-bukan seperti itu, ya mikir begitu ya. Itu berakal gitu, dimainkan akalnya gitu. Karena sesungguhnya kita itu manusia punya otak, sama dengan hewan punya otak, tapi yang membedakan ya kita punya akal begitu ya, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang juga buruk gitu, mana yang pantas kita lakukan, mana yang tidak pantas kita lakukan begitu Sobat Budaya. Nah itu karena kita menyadari ya, kita menggunakan akal sehat kita. Kalau kita menggunakan akal sehat kita itu, kita menyadari bahwa kita itu manusia gitu. Tidak sama dengan hewan. Nah, jadi kalau bagi orang yang berbuat yang tidak sesuai ketentuan itu, berarti ya simpulkan saja sendiri ya. Kita lanjutkan bagaimana menyehatkan tubuh, menyegarkan tubuh di musim kemarau Sobat Budaya. Buah-buahan segar tadi juga sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk. Ini pilihan yang sempurna memang untuk musim panas. Buah-buahan ini mengandung banyak air ya, dan juga elektrolit alami ya, yang membantu ngejaga hidrasi tubuh. Selain itu juga buah ini juga kayu akan serat antioksidan dan juga nutrisi penting lainnya Sobat Budaya. Nah, selain buah-buahan, sayuran hijau ya, sayuran hijau daun contoh. Itu sayuran hijau daun ini seperti misalnya selada, bayam, terus juga apa ya? Itu kayu akan air dan juga serat, serta juga mengandung banyak vitamin dan mineral, dan makanan ini banyak membantu ngejaga tubuh kita terhidrasi dan juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi tambahan sayuran segar dan juga ya ke dalam apa salad misalnya, atau buah jus sayuran yang menyegarkan macam tua. Sayuran bisa juga dibuat jus macam tuh Sobat Budaya. Nah, ini pasti suka nih yogurt beku atau es krim gitu ya. Yogurt beku atau es krim, dan menikmati es krim atau yogurt yang rendah lemak dan juga rendah gula sebagai cemilan sejuk di musim panas. Jadi pilihan variasi yang terbuat dari bahan-bahan alami ini dan juga rendah bahan tambahan kimia, es krim atau yogurt, ini yogurt nih pacak memberikan kesegaran dan juga memuaskan rasa manis macam tua. Tuh Sobat Budaya. Jadi
Kalau kurang manis, makanlah dekatku. Gitu. Dan sobat budaya, selain itu makanan yang dikonsumsi dingin. Jadi cubai makanan yang biasanya dikonsumsi hangat tuh, nah dalam versi dingin lah. Seperti misalnya sup dingin, gitu. Terus mie yang dingin. Nah ini alternatif sobat budaya yang menyegarkan juga untuk hidangan yang biasanya berat macam itu. Dan kita juga pacak nyubai hidangan penutup seperti misal puding dan juga kue yang disajikan dingin.

0: kinanginanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk yang baru bergabung ya, terima kasih yang masih terus stay di Perempat RRI Sungai dan 43 menit sudah berlalu dari pukul 9 di kesempatan kali ini. Untuk Sobat Budaya semua yang menikmati suasana pagi ini ya, dengan pekerjaan masing-masing kok ya, selamat menikmati ya. Yang begawi di rumah itu juga begawi di rumah, selamat bersih-bersih. Yang di jalan, yang di kantor, semuanya mudah-mudahan lancar semuanya, dan diikuti dengan semangat tentu. Dan Sobat Budaya, hari ini mungkin juga sudah berencana untuk melaksanakan pekerjaan khususnya mungkin ya, atau bepergian. Yang menempuh perjalanan jauh, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya ya, utamakan keselamatan. Jangan ngebut-ngebut, santai-santai, slow-slow baik. Oh, utamakan keselamatan itu penting. Patuhi rambu lalu lintas. Apalagi tengah sekarang nih panas, cuaca panas gitu. Biasanya bawaan tuh nak ngebut baik untuk. Nah, itu harus dikendalikan gitu ya Sobat Budaya. Sibel jangan lupa dipakai juga bagi yang menggunakan mobil. Oke, untuk itu stay di Perempat RRI Sungai Liat. Nah, kali ini aku ajak Ika ke timur nih, Sobat Budaya. Kalau tadi ada Toton Karibo dengan ngapain repot. Nah, itu kadang-kadang hal-hal sepele tapi karena direpotkan jadi ya itu tadi, Sobat Budaya. Jadi kadang-kadang kurang sadar begitu. Ngapain sih repot gitu. Jadi ingat Gus Dur ya, gitu aja kok repot. Nah itu. Nah Sobat Budaya, kali ini kita laporan dulu ke ketua ya, monitor ketua, tor monitor ketua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya baik Sobat Budaya, 51 menit berlalu dari pukul 9, kita hampir di penghujung waktu. Dan untuk ikat semuanya yang last day di perempat RRI Sungai Liat, makasih ya di sepanjang pagi ini, nantiku dari subuh tadi sampai jelang pukul 10 nih. Dan Sobat Budaya, selamat beraktivitas, tentulah untuk Sobat Budaya semua, selamat menjalani aktivitas, mudah-mudahan semua yang lancar. Ya kalaupun ada rintangan yang dihadapi, ya hadapi baik macam tu, Sobat Budaya. Tetap semangat tentu. Baik, di sisa waktu ini aku akan hadirkan lagu pilihan sebelum kita dengarkan kembali kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Sobat Budaya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga tentu dengan pembacaan teks Pancasila. Dan untuk itu Sobat Budaya, di sesi terakhir ini saya akan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Sobat Budaya semuanya. Dan selamat mendengarkan tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Agul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mike Rob. Judul cerita Mike.

0: muke Rom nuleh kanan. Lah Rom muli tingo adep depan. Lah Rom magi balik kanan. Ge muke Rom lah. Panjang umur lah nyengul pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
1: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak-sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
0: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
1: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
0: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
1: Nyaman kama yo.
0: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
1: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Ada masalah apa?
0: Denglah Rom, gaya ketakpok namun tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
1: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
0: Sakitnya tuh di gimana Rom?
1: Di hatiku nih Mai.
0: Eh bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
1: Men ya pok dek usah no Mai.
0: Pok nih Rom, along kita gimana malam nih Rom ah?
1: Bener nian Mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
0: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
1: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
1: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan ya. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga Mayo.
0: Auklah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
1: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia Mai.
0: Menek. Kafe nama Rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
1: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
0: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong gih Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Mane mangpang rungang Mai.
0: Tengok rebok keriting gak Rom?
1: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana ya Mayok?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak ini arti ya, kalau aku ngendengar. Chicken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedenger ke Aliando jauh ujung sanen tu Mai.
0: Malu kudeng.
1: Ko masan sampe ke pok bela ho?
0: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
1: Lah batet Mai. Banyak pok mesen ni Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tai kan Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah

Sobradi sahabat budaya dimanapun ika berada, Agi Kekuyur Agina di sini nganti kak di Pemakan Nusantara sampai jam 11 nio. Nah di Pemakan Nusantara kali ini kuna ngajak ika nyube mie kocok, cita rasa istimewa dari Bandung.

Nia Supradi, neng ngerasakan sensasi lidah bergoyang karena menikmati kelezatan makanan, cobalah mie kocok, salah satu kuliner khas Nusantara yang cocok disantap dalam berbagai suasana. Mie kocok merupakan kuliner lintas generasi karena bisa dinikmati oleh siapapun, baik anak-anak sampai orang tua. Meski penjualnya ditemukan di berbagai daerah, ternyata mie kocok berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dari ketahui bagaimana mie kocok ini ditemukan, tapi yang pasti mie berasal dari Tiongkok sekira 4.000 tahun lalu. Menurut Suryatini Enggani dalam Dapur Naga di Indonesia, hal itu dibuktikan dari penemuan sekelompok arkeolog di wilayah Lajia di bagian utara Tiongkok berupa sebuah guci yang di dalamnya terdapat mie halus berwarna kekuningan dengan panjang sekitar 50 cm. Analisis lebih lanjut menunjukkan mie itu terbuat dari biji-bijian rumput, bukan dari tepung gandum sebagaimana lazim dewasanya. Dari Tiongkok, mie menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Mie dibawa ke Kepulauan Nusantara oleh para pedagang Tiongkok yang datang untuk nyari rempah-rempah. Tapi kemudian malah menetap terutama di pesisir utara Pulau Jawa. Mie kemudian diolah jadi beragam sajian makanan yang disukai hampir semua kalangan, salah satu mie kocok. Menurut Badri Hidayat dan kawan-kawan dalam 100 tempat jajan dan makanan legendaris di Bandung, nama mie kocok berasal dari cara pembuatannya, yaitu dengan mencelup-celup pakan dan mengocok mie dan tauge ke dalam air panas hingga sedikit layu. Di Jawa Tengah, terutama Wonosobo, ditemukan mie kopyok yang teknik pembuatannya sama persis. Meski begitu, dan semua warung makan yang menyediakan mie kocok menggunakan cara pengolahan demikian. Mie kocok menggunakan bahan baku mie telur. Mie jenis ini mudah dijumpai di pasar tradisional maupun supermarket. Meski demikian, pengusaha warung mie kocok lebih suka membuat mie sendiri ketimbang beli yang sudah jadi. Selain dirasa lebih murah, hal ini tentu untuk mempertahankan cita rasa khas yang dimiliki pengusaha yang buka warung mie kocok tuh. Selain mie telur sebagai bahan utama, kuliner ini juga menggunakan bahan-bahan lain seperti sayuran sawi dan tauge, daging, bakso, daun bawang kayak bawang goreng. Membuat mie kocok ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Awalnya, masak air sampai mendidih. Terus masukkan mie telur beserta sayuran sawi dan tauge. Setelah itu dilanjutkan dengan masukkan potongan daging kayak bakso. Setelah mie dan sayuran lah tampak layu, barulah dimasukkan bumbu. Bumbu yang digunakan untuk membuat kuah kaldu terdiri dari kemiri, bawang putih, merica kayak garam. Selain bahan utama mie telur, bumbu inilah yang juga menentukan cita rasa dari mie kocok Bandung. Tapi menak lebih praktis, datangi bayi penjual mie kocok. Rasanya tentu tidak kalah nikmat dan menggoyang lidah. Umumnya penjual memiliki cara pembuatan dan penyajian masing-masing yang jadi ciri khas. Beberapa penjual mie kocok menggunakan bara api dari arang agar kaldu dan aroma lebih terasa. Kaldu biasa didapat dari daging, kikil, dan tulang yang berisi sum-sum yang direbus selama berjam-jam. Dengan cara ini, aroma kaldu terjaga, sementara daging kayak kikilnya lembut saat dinikmati di lidah. Untuk bumbu, ada yang nambahkan daun salam, serai kayak jahe untuk ngilangkan bau anyir tulang. Ada juga yang nambahkan kunyit, ketumbar, terus juga bawang putih untuk nambah rasa serta aroma kuah.

0: Nah, Supradi, penjual mie kocok bisa ditemui di banyak tempat di Indonesia, terutama di Bandung. Ada yang jual dengan gerobak keliling, di warung kaki lima, kafe dan restoran sampai hotel. Usaha mie kocok ditekuni sejumlah orang sejak dulu. Koran Al-Cimen Indis Dagblad yang terbit pada 14 Februari 1947 memajang sebuah iklan restoran di Bandung bernama Hoasang. Selain memiliki menu ala Eropa, restoran ini punya menu andalan yakni mie kocok dan mie pangsit. Pengelola adalah Lim Chi, anaknya Lim Wasim, di kemudian hari jadi salah satu pelukis istana kesayangan Presiden Soekarno. Menurut Haryoto Kunto dalam Semerbak Bunga di Bandung Raya, keberadaan mie kocok paling tenar ada di kawasan Bojongloa, Pasir Kaliki dan Kebun Binatang. Sementara R.O. Simatupang dalam pedoman Tamasya Jawa Barat yang terbit tahun 1960-an nyebut mie kocok yang terkenal berada di Kebon Tangkil, Gardu Jati, di seberang dari penyewa perabotan Lim Chia. Tetap selainnya banyak juga yang jual keliling. Nah, kini penjual mie kocok legendaris tersebar di beberapa kawasan di kota Bandung. Beberapa di antara berdiri pada 1960-an dan 1970-an. Sebut bayi mie kocok Haji Endan, mie kocok Persib, mie kocok Subur, mie kocok Saat, mie kocok Bandung Mang Dadeng, mie kocok SKM, dan mie kocok Cepai. Harga satu porsi mie kocok lengkap dengan campuran daging dan bakso relatif terjangkau sehingga masyarakat umum pacak nikmati kuliner khas Nusantara Siko nih. Apegi banyak penjual mie kocok ditemukan di berbagai tempat dengan beraneka label dan brand. Nah, Sopradi, jadi itulah dia pemakan Nusantara kita, ada mie kocok, cita rasa istimewa dari Bandung. Ku pernah nyobe mie kocok nih pakai ondel bakso, sawi, tauge, daun bawang, taburan bawang goreng. Mantap, Sepradi. Mak nyoso. Oke, itulah dia pemakan Nusantara kita siang nih. Selanjutnya jam 11. Sebelum kita beralih ke UMKM kita, saat aku sampaikan dulu untuk Ika kabar bubble jam 11.
1: Oh, non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari

Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya. Masyarakat Desa Kemuja rayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Rahmatuddin Selasa kemarin. Perayaan merupakan warisan secara turun-temurun yang terus dilaksanakan sampai kini. Kepala Desa Kemuja Muhammad Solehan ngomong, perayaan telah berjalan ratusan tahun dan diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi nganggung sepintu sedulang. Acara ini terbuka untuk umum, menerima seluruh masyarakat dari luar desa untuk datang demi mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dia berharap dengan peringatan yang dilaksanakan serta doa bersama nih, Desa Kemuja senantiasa diberkahi dan masyarakat bisa sejahtera. Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan peringatan ini telah dirayakan sejak dulu sampai kini dan sangat melekat di hati masyarakat. Menurut Ferry, tradisi Maulid ini jadi perpaduan nilai agama dan budaya yang harus terus dijaga. Selain ibadah, juga ajang silaturahmi kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Sekian kabar Bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
3: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gue jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Oh es, nak mana po es?
5: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana es?
5: Penen palak ku nih, mai.
3: Yang apa penen es?
5: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Duh ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Kundak bener gule-gule itu, Mai. Mai. Ya, Mayo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh, Mayo. Minuman orange, Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawa men jeruk. Kundak bakso. Kayak sate nambah rom.
0: Mati lah, Mai. Mentuna mekan negiku, Mai. Banyak geka makan, Mai. Kayak tekor bandar, Mai. Wih, oh kan, Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih, Rom. Nah, apa dak pok nih, Rom? Main yoyo nek kude. Nek yo nge sude.
0: Nek, nek, nek, nek, nek, Mai. Oh lah pun, yo, Mai. Yo, Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
0: Sekarang, Mai, yuk.
1: Dek, tahun depan, Rom.
0: Oh, olah pun, ya, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia, nih.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sobredi Sahabat Budaya, Agi di kebersamaan kita UMKM kita kali ini sampai jam 12 kelak sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai dan sekitar. Tembus pasar Belanda, Barantin dukung ekspor langsung dari Babel. Badan Karantina Indonesia, Barantin mendukung ekspor lada pacak langsung dikirim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke daerah tujuan Belanda. Pasalnya saat ini pengiriman komoditas itu masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sebelum selanjutnya diberangkatkan ke negara tujuan. PLT Deputi Karantina Tumbuhan Barantin, Dian SR Kusumastuti nuturkan, biji lada PT Cinquer Agro Nusantara yang diekspor jadi bukti bahwa lada Bangka memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dan bersaing di pasar global. Ini nunjukkan bahwa lada Bangka memiliki peluang untuk terus dikembangkan dan masuk ke pasar internasional. Tugas kita bersama adalah memastikan kualitas, standar, dan ketertelusurannya terpenuhi sehingga kepercayaan pasar terhadap lada Bangka semakin kuat. Menurut Dian, peningkatan ekspor harus dibarengi dengan penguatan ekosistem komoditas lada dari sektor hulu hingga hilir. Hal itu mencakup peningkatan kualitas produksi, pemenuhan standar, ketertelusuran produk, sampai kesiapan pelaku usaha memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Dian berharap ke depan ekspor lada secara langsung dari Bangka Belitung perlu didorong agar manfaat ekonomi lebih besar dirasakan masyarakat daerah. Petani lada Bangka Ismail mendukung adanya pengembangan ekspor lada Babel ke negara luar. Tentu, ini pacak jadi informasi positif untuk memotivasi petani menggeliatkan lagi komoditas lada. Diharapkan lada yang jadi primadona hasil perkebunan masyarakat Babel pacak kembali berjaya ke depan. Nah, Sobradi, itulah di UMKM kita di siang hari ini, tembus pasar Belanda, Barantin dukung ekspor langsung dari Babel. Semoga lada Babel bisa berjaya kembali, yo Sobradi. Oh. Nah, jam 11.48 menit, suatu pagi kita masuk azan zuhur jam 12, Sobradi. Kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu hiburan kembali nanti siang hari ikan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Sobradi, sahabat budaya, di kebersamaan kita sekaput siang-siang enak keputar perompat sampai jam 1 kelak sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara ke RRI Perompat Jakarta. Nah, kali ini ada gebuk bantal Sobradi, tradisi unik perayaan HUT RI di Kalimalang nih. Dia viral di medsos Sobradi, seru bener lucu Sobradi, gebuk bantal nih di bawah AI Sobradi. Jadi kalau misalkan kalah jatuh ke AI mencentuh. Nah, jadi selain panjat pinang, tradisi unik inilah jadi bagian dari perayaan HUT RI di Kalimalang sejak 90-an. Dua orang peserta bersiap untuk mengikuti lomba gebuk bantal di atas sebatang bambu yang melintang di tengah Kali Cipinang, Bali. Dengan bantal di tangan, ketegangan tampak jelas terpancar dari wajah mereka. Tradisi tahunan ini selalu diadakan di kawasan Kalimalang, di mana peserta akan saling adu ketangkasan untuk mendorong lawan hingga jatuh ke sungai. Hitung mundur dimulai dan kedua peserta bersiap-siap untuk saling memukul dengan bantal. Pertandingan pun dimulai dengan jual beli pukulan yang sengit. Suasana semakin seru ketika salah satu peserta nyaris kehilangan keseimbangan dan terjatuh, tapi berhasil mempertahankan posisi. Teriakan penonton semakin menggema, menambah keseruan pertandingan yang jadi daya tarik tersendiri di kawasan timur Jakarta. Klimaks terjadi ketika salah satu peserta terjatuh dan tercebur ke dalam kali, diikuti oleh teriakan seluruh penonton yang meneriaki peserta yang kalah. Terlihat dua ekspresi berbeda pada kedua peserta yang bertanding, penyesalan pada peserta yang tercebur dan kegembiraan pada pemenang. Sistem pertandingan gebuk bantal dirancang seperti kompetisi eliminasi, di mana pemenang akan terus bertanding sampai ditemukan juara terkuat. Selain laki-laki, tradisi adu gebuk bantal ini juga diikuti oleh kaum perempuan. Mereka tidak mau kalah dengan kaum laki-laki dalam unjuk kebolehan beradu gebuk bantal nih Sobradi. Penonton tampak lebih bersemangat menyaksikan adu gebuk bantal kaum perempuan, terutama ketika salah seorang dari mereka terjatuh. Suasana gelak tawa pun langsung terdengar di area sekitar pertandingan. Nih Sobradi, ajang gebuk bantal selalu jadi daya tarik tersendiri saat perayaan HUT RI tiba. Ribuan warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan keseruan lomba tradisional nih. Akibatnya, kawasan Kalimalang kerap macet parah, bahkan sampai sore hari. Selain gebuk bantal, panjat pinang juga tak kalah menarik bagi warga. Kedua lomba inilah jadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan. Tradisi gebuk bantal di Kalimalang telah berlangsung sejak sekitar tahun 1990-an. Awalnya, warga Cipinang Bali hanya menyelenggarakan lomba panjat pinang setiap peringatan hari kemerdekaan. Tapi 2 tahun kemudian, warga sekitar menambahkan hiburan berupa lomba gebuk bantal yang ternyata sangat diminati oleh warga Kalimalang. Kegiatan ini pun terus berlanjut sampai sekarang dan selalu dinantikan oleh warga sekitar serta masyarakat Jakarta. Nah Sobradi, itulah dia sekaput kita, ade gebuk bantal tradisi unik perayaan HUT RI di Kalimalang, Jakarta. Oke Sobradi, sebentar lagi jam 13 sampai jam 14 kita akan segera ikuti suara budaya Nusantara ke RRI Perompat Jakarta. Jadi untuk Ika jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat FM, RRI Ngeliat, suara budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanya yang gini ya, Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, mereka tahu udah ada di depan.
1: Oh saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Perempat RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Po Nova, udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi
1: itu udah bener Jawa, ya Bo. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa. Udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Po Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, okay, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silakan Bude.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo S.S.M.Si. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu ya. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini, Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja, Pak Eko, dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu, Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu, Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi. Pecahing jojo wucahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food. Ya. Makanan.
2: Oke.
3: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, nama makanan tertentu.
2: Okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Okay, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur,
2: iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti ya, itu Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan

0: makanan sedunia di Amerika.
1: Di Amerika.
0: Di Amerika.
1: Pada tahun berapa itu, Pak Eko? Ya, saya pernah baca sih artikel
0: itu.
1: Empat
0: tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cambuk bagi kebanggaan juga ini, bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini.
1: Betul.
0: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Nah, ini bisnis bro ya.
0: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul-betul. Saya setuju itu, Pak Eko, ya.
0: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
0: Iya.
1: Ini untuk F pertama.
0: Food, F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih, Pak Eko? Fun, ya.
0: Ah, sekarang campur sari, tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
1: Tersingkir, ya.
0: Kalah dengan AI, itu ludruk.
1: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
0: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
1: Iya, betul. Ini sudah enggak ada, Pak Eko. Jadi gimana ya, Pak Eko ya?
0: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
1: Iya, Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
0: Bisa dibayangkan, Bu Dewi. Separuh saja orang Indonesia ini apa drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
0: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu yang bisa menikmati.
0: Iya.
1: Sedih banget ya.
0: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
0: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
0: Iya. Maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan, ya?
0: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Me,
1: gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah, ini baru aman dan terkendali.
1: Okay.
2: Tiba-tiba Nova menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya, udah dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
0: Ya, ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi

0: ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
0: Karena begini Bu Demi ya, oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
1: betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali Pak.
0: Dan ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir. Badan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
0: fashion ya?
1: Iya.
0: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya,
0: tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya akan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
1: dikuasai sudah oleh.
0: Iya, bahkan itu ada nih penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
1: di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis misalnya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Demi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja, dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi Rantas Malang Putung.
1: Wow, luar biasa tuh.
2: keren.
1: Memberikan tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
1: Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap.
2: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi Bonapa. Disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Pak Nopa, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter hostnya, anak ini wedok ya. Berubah. Bingung aku lihatin, oh suaranya kok wedok. Tapi di sini lanang ya, Papa. Memang ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya, silakan.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria.
5: Betul.
4: Nah, ini Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Pak rawe, rantas, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Mas, betul.
4: Pak Eko ucapannya, betul ya. Bisa di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah memang rawe, rantas, malang, putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Pak Eko. Ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, putung ini bermaknanya tuh apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matunun ge. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan
2: begitu
5: ya. Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, ya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah
3: Surabaya.
5: Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk.
3: Pisang kluduk, ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur gak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Sapi. Gak usah pakai itu Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang Bude.
3: Gak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja ya, karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Pak Nova lucu. Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur, kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh,
5: ini
2: Pak Eko
5: perlu di
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dan kalau gitu nah yang kedua tadi dari Ciguria. Betul. Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah sama dijelasin, ya? Udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa, Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun, tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun satu untuk membela Republik ini, atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini, di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa, sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu, Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk, Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu, Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi, Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih, Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya, Bude, ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, yang benar.
6: Assalamualaikum.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Iya.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik, yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah, gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak, kan tadi aku
2: mau pantun doang
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Oke, okay, dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin, kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh, saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Okay. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya, sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FVP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena
2: iya,
5: apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Nah,
5: ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Betul.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan aja, Bude menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja ke Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan, Pak De?
3: Iya. Betul.
2: Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu, Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin, gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini Semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Okay. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo D atau Javanese D, Celebes D, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: seperti itu.
2: Amin. Oke, amin.
3: Oke, seperti itu, Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang, Superadik Sahabat Budaya. 109 titik panas terdeteksi di Babel. Sebanyak 109 titik panas terpantau di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi atau confidence 9 banyak ditemukan di Pulau Belitung, dan titik panas dengan confidence 8 juga tersebar di sejumlah wilayah kecuali Pangkal Pinang. Jelas Anissa, perkiraan BMKG Babel dalam program Opini Publik Selasa kemarin. Menurut Anissa, jumlah hotspot di Babel masih berada pada kisaran 100 sampai 150 titik setiap hari ya. Kondisi itu menunjukkan potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih perlu diwaspadai. Hotspot ini dipengaruhi kondisi lahan, cuaca, suhu, kelembaban, keaktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Anissa menegaskan hotspot tidak selalu berarti terjadi kebakaran. Titik panas jadi indikator potensi dan tingkat kemudahan terjadi ya karhutlah. Sementara itu mendengar RRI Zulfaizer dari Sengir, Bangka Selatan minta pihak berwenang ngasih sanksi tegas kayak pelaku pembakaran hutan dan lahan agar nimbulkan efek jera. Sekian kabar Babel, jam 2 siang ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: O.S. Nak mana, O.S.
5: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
3: Nyepok nak kemana, Es?
5: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa penan, Es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: ramai kayak orang dikejar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya ge Rom.
2: Sibuk tah, apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
2: Kuneu kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
2: Anok Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan tau kan kain Rom. Tapi klien Rom, bukan kain Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
2: Deng Mai. Yang kaget dek dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kali Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
2: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng nggak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
2: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom. Nuek ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom.
2: Apa Mai?
1: Ada orang gila ya, Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia dong tau kayak kita Mai.
1: Tuhan
2: ya, oh, Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
3: Mai,
2: Rom, kok ngeri Mai?
3: Kok
2: ngeri ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
1: Aduh!
2: Mai, lari cepet Mai.
1: Tini, nak.
2: Ya Allah Mai, dia nyangka kanak Mai. Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai.

0: Kemarin di Huse Asu.
1: Aduh.
0: Di Peluntang Rues dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar Nggile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kani Mai. Kau pikirku di Banuto Mai apa cak kempes? Nimang mah kade Mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile ya Rom. Tapi ini Romnya nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.

0: Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tuh Mayo.
1: Nian. Oh Nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asenek. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Mang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang nak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh.
0: Si kok deng P Mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Oh lah pun, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, oh. Hah, ngeri ku Mai.
1: Bisa perut cemana nya Rom?
0: Kayaknya ningok tadi tuh.
1: Hah, banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
0: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: laku yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Arun bae butuh nang ya.
1: Au, tekaro karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah he. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dak betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Limbung, limbung, muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, yuk. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho. Kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik nih.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut.

0: Sahabat Budaya, selamat sore. Kali ini di program Berdincak Badai kita ke Rarangan Tika di 26 Agustus 2026. Untuk seperti yang bergabung di siang hari ini, sore atau pagi ini siang. Halo Berdincak Badai.
1: Halo, assalamualaikum Berdincak Badai sampai ya taya.
0: Waalaikumsalam. Ke siapa nih?
1: Yudati naik pugul nerara.
0: Apa kabar Yudati? Dipukul,
1: alhamdulillah.
0: Apalah kan yuk datin. Mana yuk datin ai? Lah melilom. Apa pergi ke ai?
1: Kebun kami no, gak banyak dek rara nami ai.
0: Wah, seger alhamdulillah rezeki berkah man ya.
1: Amin.
0: Lah yuk datin denger lagu apa sore ni?
1: Lagu
0: ne dangdut.
1: Oh, dangdut. Ado ne lah. Maya lah,
0: oh. Maya, okay. Salam untuk siapa?
1: Salam, ke bunda sini kita, bunda Rati, mama Rati, bunda Kori,
0: okay.
1: Ano Ayu Amina, Ayu Ena, Irma, Mang Kerapak, Amang Acong, Rong Sulaiman kita, atau Dadu, teknya minta sehat selalu.
0: Amin.
1: Ano neke bunda rindu ke gale-gale larara.
0: Oke okay, lah pun, makasih banyak.
1: Selamat siap cuap baiklah.
0: Oke.
1: Okay. Sayang ah.
0: Oke, terima kasih Yudati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nerek seperti kita yang gabung di Berdincak Badai kali ini di sesi awal, kita angkat dulu penelpon. Halo Berdincak Badai. Nyah, ngapain lang urang ngeboh bagai ditelan bumi. Ini lagu dangdut nyaman kan. Ya untuk seperti yang kita gabung di Berdincak Badai kita. Halo Berdincak Badai.
2: Halo, assalamualaikum Berdincak Badai. Wah, sempat itu ngomong
0: gak deh. Weh, apa kabar ini Bude Sumi?
2: Alhamdulillah, diriku selalu saya lahir batin sayang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Bude.
2: Amin, dapat sehat walaupun cuaca panas berdenging enggak.
0: Yuhu.
2: Aku tetap sehat semangat.
0: Yo, jangan lupa konsumsi air putih yang cukup.
2: Iya, yang penting itulah.
0: Oke, Bude nak denger.
2: Apa kita sayangku?
0: Iya. Lagu aja ini langsung Bude mau lagu apa?
2: Lagunya aku mau lagu apa ya? Dari
0: lagu.
2: Anubela.
0: Hah?
2: Dari apa ya? Dari Mahesa ya?
0: Ya.
2: Dari Dewi Mahesa. Tidak semua laki-laki.
0: Oi, tidak semua laki-laki.
2: Iya. Kan ada yang menyayangi kita. Tidak.
0: Iya benar. Oke.
2: Bapak Yudati tadi dipunggul ya. Semoga sehat selalu. Bapak Sulaiman mengacung di Sipang Mapur ya.
0: Oke.
2: Okay. Adung dan Nyai Dadung, Nyai Jamila di Pak anu di Giri Maya ya. Buat siapa lagi nih? Buat Ibu Kori, Debang Alek, Julia dan Nak Putra Sambas ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Rati ya. Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
2: Ya,
0: siapa lagi?
2: Ya. Buat spesialnya lah, buat Kang Irwan di Bandung Timur.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu beliau di sana.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, buat dirimu selamat cuap-cuap.
0: Oke,
2: sayangku.
0: Yuk, terima kasih kembali. Ada lagunya ditunggu.
2: Oke, terima kasih atas lagu dan waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dedi Parit Lalang. Lanjut guys, lanjut seperadi-seperadiku Bujang Mia, Amang Bi, gale-gale yo. Gabung kayakku di Berdincak Badai nih. Anget meretet alung kita teduhkan dengan alunan dangdut pilihan kita. Oke. Seperadi lanjutku sapa-sapa kembali. Halo Berdincak Badai.
3: Halo.
0: Halo, kayak siapa nih?
3: Wah, sampai ya tadi.
0: Yo, kayak siapa nih? Ya Bujang kok?
3: Kane, Mang Sulaiman dari Pugul.
0: Ah, Mang Sulaiman, apa kabar Mang Sulaiman?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Mang Sulaiman denger lagu apa sore nih?
3: Ganjal Batu.
0: Ganjal Batu?
3: Oh,
0: tadi. Siapa penyanyi aku cari lu, oh?
3: Megizet.
0: Oh, Megizet. Oke, salam untuk Sape.
3: Salam-salam ke Bude Sumi tadi.
0: Mm-mm.
3: Akin Dati.
0: Oke.
3: Okay. Ayah Ibrahim 86.
0: Oke.
3: Okay. Indra. Rodoy. Ujang Kedai. Rizky Otomi.
0: Yo.
3: Oke, semua-mua lah.
0: Oke, semua-semua lah.
3: Bapak nak biar ne?
0: Kek Rara ne.
3: Oke, Rara.
0: Sulaiman.
3: Terima kasih banyak.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Spreadik sahabat budaya.

0: yang lagi nagabung sore hari ini Sepradi. Halo Bedincak Bedae.
1: Halo Bedincak Bedae. Wah.
0: Hampa ya Taiwa, ada orang Sambas, oh, ada putra Sambas. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, benar sehat nih di Sanin.
1: Iya.
0: Ah, cuman nih kondisi udara di Sanin sudah baik-baik saja?
1: Udah udara ya panas ini lagi ini udah di Bangka nih lah.
0: Di mana?
1: Udah di Bangka.
0: Oh di Bangka. Jangan-jangan gara-gara hutan dibakar larinya ke Bangka nih?
1: Oh kalau kebakar mungkin jangan dibilang lagi.
0: Ah. Oke lah kalau begitu. Putra Sambas.
1: Malam asap deh di situ.
0: Apa?
1: Iya, malam asap di ngeri. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur. Kebakar semua.
0: Kebakar semua enak mengerikan, no? Oke lah, pone. Yang pasti kita lah tahulah informasi secara nasional loh kalau nengok-nengok berita tuh. Oke. Putra Sambas denger lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Pengemis Cinta dari Joni Skandar.
0: Lagu Pengemis Cinta?
1: Iya. Aku bukan pengemis cinta.
0: Oke, mantul. Siap, lagunya ditunggu untuk siapa? Salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salam buat Fitri, buat Irida di Minten.
0: Oke.
1: Buat main bambu. Ayo, ibu, ibu Kori. Ayo, Amina, ibu Sinta. Sama Mati, Bang Amat, Wanyau.
0: Oke.
1: Ayo. Ayo. Tapi yang di Mesu loh.
0: Di Mesu siapa Yu Sri?
1: Yu
0: Mary.
1: Ya Bayu. Ya siapa yang di ada Sri kita mandang apa?
0: Fitri Yu Fitri.
1: Ah buat Ayu Fitri. Buat nah. Buat formula soalnya buat si Santi ya Santi Gerita tuh.
0: Oke lah,
1: semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Untuk Lara semoga selalu diberikan rezeki yang barokah.
0: Amin, amin. Oke, terima kasih. Selamat sore juga. Oke lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Sambas yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan kita dengarkan lagi yang ke request terlebih dahulu Sepradio. Jadi jangan kemana-mana, tetap sih dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

0: Gabung, silahkan Bailah Sepradi di kesempatan kali ini. Yuk, kami lagi buka kesempatan bagi Sepradi sahabat budaya nak bergabung. Untuk kali ini ku sapa dulu lah Sepradi yang lah bergabung. Halo, Berinca Berai.
1: Wah, sampai ya di.
0: Yuk, ke siapa nih?
1: Ke Heri Sungkap.
0: Oh, Heri di Sungkap. Apa kabar Bang Heri?
1: Belum gawe ya, panas ya.
0: Wah, wow, benerah menangat ya. Yo, Bang Heri nak denger lagu apa sore ini?
1: Lagi Mansur S. Oh.
0: Mansur S yang mana?
1: Kupinta maafmu.
0: Kupinta maafmu. Oke lah. Salam untuk siapa nih? Kupinta maafmu nih.
1: Ucap nama ke Ko Ayu. Ke Bunda Rati, ke Om Alek, Bunda Korea.
0: Oke.
1: Bunda Sinta di Beruas. Ke semua-semua lo.
0: Oke lah pun nak.
1: Ke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yo, makasih kembali. Waalaikumsalam Bang Heri di Sungkap yang lah gabung ke kita. Kembali penelpon kuangkar. Halo Berincak Berai. Bohnya ngapa? Model nak naik. Alah, untuk Sepradi lagi yang nak gabung silakan Bella di 08 12 13 14 10 39. Kita sapa lagi Sepradi yang bergabung mendengarkan lagu sore hari ini. Halo Berincak Berai.
2: Berincak Berai.
0: Yo, apa kabar nih Pak Ahmad Irwan?
2: Kabare baik.
0: Alhamdulillah pun macam nak tuh.
2: Ini Barara ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, nggak asing lagi suara Barara. Saya pasti kenal.
0: Oke. Pak Madirwan, gimana cuaca di tempatnya?
2: Masih panas.
0: Masih panas. Haredang, begitu nggak sih kalau bahasa haredang, sana ya? Haredang, ya haredang.
2: Haredang, panas.
0: Oh iya benar.
2: Di gunung itu kok lagu-lagu haredang ini.
0: Haredang.
2: Jadi hit juga itu dari Sunda.
0: Bener, hit Santara banget.
2: Tahu haredang itu adalah gerah.
0: Gerah, haredang. Oke deh, Pak. Pak Dirwan mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagunya, ini minta lagu apa? Untuk wanita.
0: Apa?
2: Untuk wanita musim alatas.
0: Okay.
2: Apa yang terjadi di atas dirimu? Oh, kaum wanita yang harus dijagakan itu.
0: Apa tadi judulnya?
2: Untukmu wanita.
0: Untukmu bentar nih aku cari dulu.
2: Karena ya. Laki-laki padumu senang terhadap wanita bagi yang normal. Kalau yang normal kalau senang terhadap wanita berarti gak normal.
0: Untukmu wanita. Siapa ini penyanyi? Oh Musin Alatas ya penyanyinya ya.
2: Iya Musin Alatas.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Salam-salam ya buat Budaya Sumi. Yang rajin juga di perempat.
0: Oke. Okay.
2: Bang siapa barusan deh.
0: Barusan tadi Bang Heri di Sungkap.
2: Ya buat Bang Heri dan Embera tuh kan.
0: Okay.
2: Buat Putra Sambas, Bu Yulia,
0: okay.
2: Bu Kori tuh kan. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Pakai Takamura, Mbak Triyono.
0: Okay.
2: Dan buat semua aja.
0: Okay lah.
2: Pantun.
0: Pantun gas.
2: Jalannya ke Kebun Jati tuh kan.
0: Cakep.
2: Banyak hutan di mana-mana.
0: Mm-mm.
2: Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
0: Ahai. Selebel.
2: Satu lagi ya.
0: Lanjut.
2: Satu lagi. Jakarta jalannya aman tuh kan.
0: Cakep.
2: Ya kalau udah dari Belawan. Wanita yang kuat iman. Takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Iya, hahaha.
2: Ya, yang tergoda gombal berarti imannya kuat.
0: Iya,
2: yang masih tergoda berarti lemah imannya.
0: Iya, benar-benar. Oke, itu aja pantunnya.
2: Dan memang laki-laki identik dengan gombal.
0: Nah, iya deh.
2: Mana-mana juga. Makasih ya Bararaya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan kembali untuk Sepradi sahabat budaya yang masih mau bergabung di Berincak Berai kita sore hari ini. Kusapa terlebih dahulu. Halo Berincak Berai. Wah, apa kabar nih, Amang Amat?
3: Alhamdulillah, baru datang mandi.
0: Oh, baru dia mandi. Di mana mandi?
3: Ada air berigi di sana.
0: Oh, hukur lah pun. Jangan mandi di kulong, dek, musim nih.
3: Hah?
0: Jangan mandi di kulong musim nih.
3: Dek, kulong. Dek, kami dek, kena jana tinggi soalnya.
0: Oh, takut musim nih ya. Lah pun. Mang Amat nak dengar lagu apa sore nih?
3: Aku nak dengar lagu jam 7.
0: Jam 7 lho, Made. Jam 7, baru jam 4 baru ya.
3: Aduh,
0: jam 7. Aku cari lu, oh. Salam untuk siapa nih, Mang Amat?
3: Salam-salam ke Mang Yan, Kak Sumi, kan Mama Rati, kan Yudhya. Kan ayo mena, kan
0: apa
3: ya, kan ayo cinta, kan ayo miri,
0: kan hamoy lah. Oke, siap lagu ditunggu mana mana Amang Amat tok lah. Ya, makasih. Waalaikumsalam lah, error lah nih ngomong lah, beribet lah Pradi yo. Kalau kita lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana, ada banyak lagu yang like request ku putarkan suara lagi.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil

lolos di tingkat daerah nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Oke, sebenarnya kita lanjutkan kembali di Berincak Break kita. Halo, Berincak Break.
1: Aduh, gak ada bisa mbak, orang Palang Raya, Pak.
0: Halo.
1: Iya.
0: Selamat
1: sore, selamat petang.
0: Selamat sore, kayak siapa nih?
1: Selamat petang. Kita dari Palangkaraya, Kota Kalimantan Tengah.
0: Oh, dari...
1: Nama saya Mas Edo Permana, biasanya masuk.
0: Dipanggilnya siapa?
1: Mas Edo Permana, Edo Permana.
0: Mas Edo?
1: Iya.
0: Oke, dari Palangkaraya ya?
1: Dari Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya, mbak.
0: Oh, dari Kalimantan Tengah. Salam kenal ya, Mas Edo ya?
1: Iya, ini okay. Sama Sepertin ya?
0: Apa?
1: Sama siapa nih?
0: Ini sama Rara.
1: Oh, sama Rara, salam kenal ya.
0: Salam kenal
1: yang
0: juga.
1: Yang biasa itu ya, Rara itu ya?
0: Apa?
1: Yang biasa itu ya, orangnya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ini dikasih lagu nggak saya?
0: Boleh, kita lagu dangdut nih.
1: Iyalah, senangnya Mas Eva kan lagu dangdut juga, makanya saya mau masuknya.
0: Oke.
1: Ke apa Tanjung Pinang, Sungai Liat nih apa namanya?
0: Jadi lagu.
1: Pertanyaan apa lupa saya?
0: Jadi lagu dangdutnya pilihan Mas Edo apa sore ini?
1: Apa Asmara Kelapa Muda aja dari
0: Asmara Hinda. Kelapa Muda. Siap.
1: Dari Winda Hasibuan.
0: Oke lah.
1: Salamnya pendengar kompak. Sungai Liat aja semuanya ya, salam sehat.
0: Oke.
1: Dan juga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Sama Mbak siapa dari Lubang yang
0: namanya? Rara.
1: Rara ya.
0: Iya, pecu.
1: Nanti kapan-kapan saya bisa masuk lagi ya. Bisa masuk, biasanya nggak bisa masuk, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu bisa masuk ya.
1: Tapi biasanya bahasanya tuh bahasa daerah tuh saya belum pandai, Mbak. Nantinya kalau pandai kan nggak bisa masuk ke bahasa daerah ya.
0: Iya.
1: Iya, makanya itu tadi saya dikasih pertanyaan, tadi saya nggak bisa jawab. Kan orang Kalimantan punya. Orang Kalimantan Selatan itu nggak bisa saya.
0: Oh gitu ya, iya deh. Tapi.
1: Aja Mbak ya, silakan jadi lanjut Mbak ya, salam buat pendengar semuanya.
0: Oke, makasih banyak sudah bergabung.
1: Dari Kompak Tema, Tengah semuanya ya, salam buat selalu. Banyak
0: sukses
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Ayo dong Mbak Rara, makasih banyak.
0: Yuk, terima kasih.
1: Ya, lagi saya pulang ya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang sama untuk Mas Edo yang mendengarkan kita melalui RRI Digital di Kalimantan Tengah ya. Dan untuk sahabat budaya masih ingin bergabung bersama kami. Halo Berincak Budaya.
2: Wah, santai ya, Tif.
0: Oke, siapa nih?
2: Ke Bung Romlan.
0: Oh, Bung Romlan. Apa kabar Bung Romlan?
2: Ya, halo Mak.
0: Oke lah, Bung Romlan, lagu apa kita sore hari ini?
2: Lagu Tajamnya Karang, baca deh.
0: Tajamnya Karang.
2: Oh.
0: Oke, versi cewek.
2: Oh.
0: Oh, lah pun.
2: Balas pantun Bang Irwan tadi ya.
0: Silahkan.
2: Bunga diikat si bunga si padan.
0: Cakep.
2: Bunga si padan menjadi layu.
0: Cakep.
2: Jangan diingat namanya mantan. Karena masa mantan itu sudah menjadi masa lalu.
0: Waduh, berat.
2: Salam buat semua lo, Mbak.
0: Oke lah.
2: Yo, makasih.
0: Terima kasih Bung Romlan di seputaran Mentabak yang lah bergabung kayak kita untuk sore hari ini yang super cerah. Dikata sore tapi lagi angin meretet inti siang. Oh, seperti oh. Halo, Berincak Bedae.
3: Hai.
0: Apa kabar Bang Rido?
3: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Bang Rido nak denger lagu apa?
3: Lagu Aji Romal apa tarong?
0: Lum, yang mana yo?
3: Zul.
0: Hah?
3: Zulfikar.
0: Zulfikar.
3: Oh.
0: Oh lah, salam untuk Cape.
3: Salam kakek yo.
0: Oke,
3: siapa? Siapa yang dulu kali itu Arjun tadi kok kenal yo?
0: Oke lah.
3: Tadi ya. Siapa nama tuh? Dari Julia Mera.
0: Oke.
3: Mary. Siapa? Ben apa? Tabruat, Yurindu, Sumi.
0: Oke.
3: Ibu Fitri, Ibu Marni, Abdul Bintet, Oh Bisa Bintet.
0: Yap.
3: Apa sama Maya, anaknya. Pokoknya salam semua baik lah.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Dan siapa di doa Bang Ridho?
0: Yuk, oke lah.
3: Rara, dan siapa? Suami, dan siapa? Maaf. Oke,
0: makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk Sepredik Sahabat Budaya yang lagi nak bergabung di sore hari ini, masih dengan lagu-lagu dangdut, dangdut mania Sepredik ya, biar kita semua tetap happy pulang sekolah, pulang begawe, pulang dari segala-gala aktivitas kita denger radio. Aduh, seru bersantai santai nih. Halo Bencak Bedae. Dan untuk Sepredik Sahabat Budaya, makasih gale-gale ya ku ucapkan yang telah bergabung di sore hari ini, baik mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

yang bergabung. Halo Brincak Bedae. Halo. Oke, tadi yuk suaranya. Oke lah, sebagai penelpon terakhir yang sudah berpartisipasi, terima kasih banyak untuk kehadirannya di ruang RRI Pro 4 Sungai Liat lewat udara. Kami akhiri kebersamaan kali ini. Terus jangan lewatkan Berdijak Berdaya Isok Pulik Separadio setiap hari jam 3 mulai ya. Lagu-lagu dangdut akan dihadirkan hingga jam 5 sore. Terima kasih dan tetap setia dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku, kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alamnya juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, alamnya lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

0: spoon, maybe.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Biografi Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahwaz di negeri Persia dan sekarang dinamakan negara Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota legion militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansyari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Katan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samah. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habat Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah, ia berkumpul dengan para penyair, dan berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui musikus istana, Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk Gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan
tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah memberi kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi. Ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi. Atau 196 Hijriah, 811 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Dan tahun 199 Hijriah, 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubahti yang menaruh dendam kepadanya. Dan Abu Nawas dimakamkan di Syuniji di jantung kota Baghdad.

0: Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian net suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Dimana untuk kesempatan sore mendengar membacakan surah Asy-Syura yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana untuk pembacaan Al-Quran kali ini akan dibacakan oleh Qori Abdul Ghani dari ayat 15 sampai dengan selesai. Dan dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baik, pendengar, selepas ini kita dengarkan solawat ke ruang dengar Anda. Dan teruntuk pendengar, saat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral di hari ini. Untuk mendengar sebelumnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa kata bijak yang tentunya juga kami rangkaikan dengan lagu-lagu pilihan. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung.

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya dikenal oleh semua umat Muslim. Oleh Rasulullah, beliau diberi gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataan Ali selalu direnungkan oleh para sahabat lainnya, termasuk semua nasihat yang pernah dikatakan Ali dulu. Berikut adalah nasihat Ali bin Abi Thalib. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Membicarakan harta yang kita miliki di hadapan orang miskin sama saja dengan sombong. Kita merasa lebih unggul dari orang miskin karena memiliki harta yang jauh lebih banyak. Secara tidak sadar, kita juga sudah menyakiti perasaan orang miskin tersebut.

Dan di antara manusia, ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta.
3: Apa kabar Bang Kak Blitong nih?
4: Seperti dalam kabar Bangka Belitung kami sampaikan informasi untuk Kika bahwa cerita rakyat dan naskah kuno di Bangka Belitung terancam punah. Pustakawan kini menggandeng Gen Z untuk menyelamatkan lewat digital. Upaya ini dilakukan dengan mengubah naskah lama dan tradisi lisan menjadi e-books, audiobook, dan basis data digital. Pustakawan Madya Kabupaten Bangka Yusnita menyebutkan hasil digitalisasi bisa diakses masyarakat kapan saja lewat aplikasi Nganggung Buku. Berangkul Gen Z untuk meningkatkan naskah lama dan cerita rakyat ke bentuk digital. Tujuannya supaya warisan budaya tidak hilang dan mudah diakses. Langkah ini disambut pegiat pemuda Sungai Let Hendra menilai digitalisasi membuat sejarah lokal lebih mudah dipelajari anak muda. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
3: menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

FM, suara budaya Bangka Belitung. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Sahabat Budaya, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan dalam legenda Pro 4 Sungai Liat. Nah, malam hari ini Sahabat Budaya, legenda Pro 4 kami akan hadirkan, yaitu salah satu cerita yang cukup ternama, tapi banyak juga dari generasi-generasi muda kita yang asing akan lagu-lagu ini. Maka dari itu, Sahabat Budaya, simak akan kami hadirkan selengkapnya dengan cerita, yaitu Putri Nibung. Karena berhubung akan ada acara di Kampung Nibung, nah tidak ada salahnya kita yang dengarkan cerita-cerita yang dari Nibung juga. Untuk itu, Sahabat Budaya, selamat mendengarkan, semoga terhibur dan terus dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

peka hidupku nih macam nila selamaya. Sebatang kara, dak berganti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menek nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asirnya nyaman? Asih nungwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nungwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ada Miak Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Miak? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku tidak tahu, Miak. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Miak Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perutlah lapar. Yang dicari lemadilah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku cegak nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Kok bujang limpu nek? Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kan nih orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masak lalu, Ok.
1: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, Ok, kuperelu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapain kan muter-muter dak keronjata nak nih, nih keling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba jang, katebang batang nih jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe ane, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah ne.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apelah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tu? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang. Batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenarnya lah lame ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupa ya, nibung ada dekat pondok nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ni. Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok ni. Lah ni, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ni, ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem kuputong nek. Hah? Aok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nek.
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa?
1: Maaf. Siapa?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mogeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nek bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Jang, gak usah anak deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih toh?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah toh.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Belum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku udah peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu lagi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Cia! Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Sian! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tue. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini, oh? Aduh.
3: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman gak kah?
4: Ngapai? Aduh, ngapai kakiku nih lemas nih? Aduh.
2: Akhirnya, Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong.

ya kalau ini ya kita di sini. Biar yang jual mulutan, ya. Monggo, mang telepon teng 08 12 13 14 1039. Sengah cengal saat ni lagu. Monggo, Mbak Tri tunggu. Napa ajeng kirim salam. Napa ajeng berbagi cerita kalian Mbak Tri. Monggo, Mbak Tri tunggu, ge. Sampun kesupen, ge. Sampun kali minggu. Kangen boten kali Mbak Tri. Mbak Tri tunggu, ge. Niki lagu pembuka sih, ge. Happy Asmara. Kembang wangi, Mbak Tri puter. Monggo, sugang dalu, sugang midangetaken.

0: Sugeng dahulu baru pandemen campur sari. Sekali Mbak Tri tengah riplos kawan, nembe Mbak Tri buka niki, monggo sing ajeng telepon, Mbak Tri tunggu. Monggo telepon apa WA, mengke WA Mbak Tri langsung moco. Telepon ngangge pulsa biasa nggih 0812 13 14 1039. 08 rolas telulas 14 10 telu songo ngoten nggih jawine. Monggo nopo WA, yen WA langsung mawon nomere niku sami nopo telepon, telepone ngangge pulsa biasa nggih, ampun ngangge pulsa paket. Ora paket hemat. Buat nopo telepon dulu. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng
0: dalu, alhamdulillah sae. Jenengan pripun?
1: Alhamdulillah, sae sae sae.
0: Teng pundi saiki jenengan?
1: Saiki teng Bangka.
0: Teng Bangka?
1: Nggih.
0: Enten apa teng Bangka?
1: Ya dolan lah.
0: Oh, enggak kabar-kabar.
1: Kabarnya kabur.
0: Maburnya ngendi, Mas?
1: Kabur nang mbuke semut.
0: Mbuke semut. Dikeroyok semut. Ayo nang Bangka nemoni sapa ayo jenengan?
1: Ya.
0: Nang Bangka nemoni sinten?
1: Nemoni Ramja.
0: Nemoni Julia nggih.
1: Ya,
0: kayak ngeten
1: lah.
0: Oh. Ya, kapan sampun pirang dinten?
1: Oh, sudah 10 dinoan lah.
0: Oh, sampun dangu kok Mbak Tri mboten ini nggih, mboten ngertos. Eh, ra kabar-kabar Julia.
1: Sampeyan kan per minggu mboten dinas
0: kok. Nggih, Mbak Tri sibuk acara kegiatan 17-an terus kondisinya batuk pilek. Aduh, bar 17-an kacau.
1: Bisa kata berarti.
0: Nggih.
1: Bonusnya kata bonusnya.
0: Bonus eh, alhamdulillah. Bonusnya kata terima kasih kali pahala gak dari Gusti Allah. Napa mboten mantuk meleteng Kalimantan nggih?
1: Kalimantan sakniki kasih kebakaran.
0: Oh, nggih, kita turut prihatin iki ISPA niki yang paling parah niki nggih.
1: Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan.
0: Napa engko paling-paling ngerti-ngerti ijab sah ra ngundang-undang kene jenengan? Lan. Kok ijab sah mboten ngundang malan?
1: Nang maine pun.
0: Heeh, ngundang-undang Mbak Tri ya.
1: Heeh. Nggih, pokoke Mbak Tri tak undang karaoke kok.
0: Sampai hari. Awas Mbak Tri tunggu. Biasanya semangatnya nak lali.
1: Itu kan nyanyi sampai hari loh.
0: Non?
1: Itu kan nyanyi sampai hari.
0: Mbak Tri, oh sake. Nyanyi apa? Ayo, jalu eh.
1: Ya nyanyi mas. Oke lagu sampai Singapura lagu apa?
0: Oh, Mbak Tri nyanyi campur sari. Tapi kok ini undangannya bubar piye?
1: Hah?
0: Kok Mbak Tri nyanyi undangannya bubar?
1: Apa? Apa nih?
0: Undangannya dom mulai Mbak Tri nyanyi, kok piye?
1: Ya apa? Pokoknya sih penting ngancam hiburan, organ tunggal, karaoke, sampai nyanyi campur sari.
0: Oh siap, siap, mungkin Mbak Tri nyanyi campur sari. Tapi saestu Mbak Tri diundang.
1: Penane
0: kuwi. Nggih. Penting ini bayarannya komplit.
1: Bayaran kondisi.
0: Nggih no, wong adoh-adoh kok Kalimantan kok rene kon Mbak Tri kok nyanyi ra dibayar iki piye?
1: Iki kebakar kabeh
0: iki. Mesane menjelia ya niki.
1: Han gambutan ta.
0: Sakniki teng ini nggih, lupa kelik napa teng pundi jenengan?
1: Wenge.
0: Lupa kelik nggih. Nggih. Oh, cerah kali omah Mbak Tri niku.
1: Sampun ta. Ada lubuk kelik ta pundi?
0: Sebelum lubuk kelik Mbak Tri teng mriki.
1: Iya, sebelum lubuk kelik pamane
0: kene cerak perumahan guru mriki kok.
1: Oh, perumahan guru ya. Perumahan guru ya tepi kita daerah air baku mriki.
0: Nggih, tepi kalian jenengan. Tepi banget malah.
1: Iya. Heeh. Itu apa senes masuk lubuk kali senes itu masuk satu RY
0: pemali niku RY mboten diakuin masuk RY ini
1: ku kemotan pemali
0: nggih masuk pemali RY mboten ngakui. Niki pripun niki langsung kirim-kirim salam nggih lagu napa
1: lagune Rondo Kempling lah.
0: Oh siap, Rondo Kempling.
1: Salam-salamnya nge?
0: Nge, monggo.
1: Salam-salamnya Sanggo Mang Yan.
0: Nge, Pak Yan.
1: Pemsehatan ya
0: sih. Alhamdulillah, Mbak Tri ini sibuk ya Allah, sampai lali.
1: Bisa gabung deh.
0: Nge, salam nge, kali Pak Yan.
1: Karo Bude Marni, karo Ingwang Adunya Isa. Ini yang Sriwi Penanti ya.
0: Nge.
1: Datri. Mas. Kok.
0: Nggih.
1: Yes, saya mawon loh.
0: Oke, siap bungkus kabeh nggih. Nggih.
1: Lagune buat si cantik ya. Moga-moga senang dengarkan lagu Rondo Kempling ini.
0: Khusus spesial nggih.
1: Buang ajin krime, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sopo tebak iki sampai ngereting. Telepon iki mau barusan sinten. Ayo tebak-tebakan. Ini iki Mbak Temo cowok ya. Ini ada WA dari Yanto di Raskin ya. Ya Allah suaranya Mbak Tri tekan genting-genting ini. Monggo Sugeng Dalu.
2: Monggo Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Pak. Sehat Pak.
2: Wah, langsung lucu rek. Dalu nih.
0: Suaranya rada ini Pak agak jauh gitu. Itu apa kresek-kresek gitu loh Pak.
2: Halo dengar. Ini siapa nih? Pendengar siapa nih?
0: Ini Pak Karyan.
2: Nah, saya nggak tahu. Kan?
0: Tahu, sehat Pak, udah sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Mulai
2: pulih lah.
0: Semangat sedang penting Pak, ya Allah.
2: Bangga sedang garuk makan lah.
0: Alhamdulillah.
2: Berarti kan udah mulai sehat kan?
0: Ih, sehat, alhamdulillah senang Mbak Tri denger ya Pak.
2: Aduh, waktu itu informasi kawan kita yang dikenangan, tuh aku pas dieno. Si Om Namu dia.
0: Oh, geng.
2: Ya, apa si Om Namu dia nontok kemas ketiba titima.
0: Oh, geng.
2: Tak tahu kak informasi lah ninggal. Aku dah baca ngapa-ngapa lah kan kita sama-sama sakit.
0: Iya, benar Pak.
2: Oh, jadi waktu ada acara itu terakhir ngumpul-ngumpul.
0: Geng.
2: Nah, apa? Ada kenapa lah, no, Mbak? Ya.
0: Iya. Mbak Tri juga kaget kok dapat informasinya pagi langsung ini ngabari Bu Marni.
2: Sampai sekarang belum pernah ke rumah, tapi kalau lah sehat Pak, insya Allah suami istri pergi ke situ nanti.
0: Nggih, penting sehat dulu Pak, semangat nggih Pak.
2: Ya amin. Nah, aruh kesel lagu ya.
0: Nggih, monggo.
2: Lagu ini Hati-hati Penipu Halus.
0: Penipu halus.
2: Ya, penipu halus.
0: Nggih.
2: Ya. Salam-salam. Tadi putar sambat seorang anu
0: to. Nggih. Betul, Pak.
2: Aduh.
0: Pak Trimbetan sebut jenenge sengaja, padha ngerti mboten. Tahu apa enggak gitu.
2: Tapi kan memang benar kan dia no, ni lubuk kelik kan dia lah. sekarang?
0: Beliau ada di Sungai Liat sekarang, Pak, ada di Bangka.
2: Tapi belum pernah ketemu, belum?
0: Belum, Mbak Tri belum pernah ketemu.
2: Wah, udah dekat sih. Istilah tuh pacar lima langkah.
0: Jangan nanti di ini kita dimarahin Julia. Itu teman lima langkah, Pak.
2: Benar-benar. Salam-salam buat Bang Iing Kampung Jawa. Buat keluarga Pak Ngadimun. Mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan perbuatan amal dan berbandingnya diterima Allah di sisi Allah.
0: Amin.
2: Terus siapa lagi ya? Ini terus si Mang Aman nih. Jalan Merah buat Pak Ibrahim. Buat Bu Isumi yang di Perlalang. Terus siapa nih? Linda yang di Bintet. Nah, itu aja, Mbak, ya.
0: Pak.
2: Iya, makasih ya.
0: Sehat-sehat, Pak. Semangat.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar suaranya Pak Karyan, Mbak Tri senang. Yakin senang Pak Karyan sudah sehat. Alhamdulillah. Monggo sinten oleh sing ajeng berbagi cerita kali Mbak Tri. Sabar. Monggo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu.
3: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sae.
3: Oh, sinten kang masuk?
0: Wow, putra Sambas. Yang pertama saya nomor kali Pak Karyan.
3: Oh.
0: Nah, yang ketiga nih ke sinten? Yang ketiga nih ke sinten?
3: Loh, masa ketupan? Mas Kiran.
0: Mbak Tri ingetnya Budi Sumi kan suaranya gini.
3: Mas Kiran.
0: Teng Puput nggih. Puput iki arah
3: Selan Bilok.
0: Oh, nggih. Selan nggih,
3: tembus ke Namang.
0: Tembus Namang niku.
3: Tembus Namang, muter ke Mesuk saged Panggal Pinang.
0: Ngertas. Pak Kiran Mas Kiran.
3: Nanti jalan-jalan.
0: Boten enten ini sopir ya. Masih lagi kerja.
3: Oh, gitu. Jadi nyuwun lagu ya.
0: Nggih monggo.
3: Anu, Lintang Panjerino.
0: Lintang Panjerino.
3: Salamipun kagem sedaya kemawon, Mbak. Boten kawici-wici, nggih. Cukup singkat kemawon.
0: Singkat.
3: Mbak Tri, juga ngayai juga.
0: Matur nuwun.
3: Pangsulipun, atas-atas.
0: Matur nuwun.
3: Sampun ngaten mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.
3: Monggo.
0: Monggo sinten meneh niki. Mbak Tri nanti bingung ngene iki ngantian. Nampak telepon sih. Nut ning kuping gawe bingung lho. Monggo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu Pak Endut.
3: Pripun Wilijeng?
0: Nggih sehat Pak, jenengan pripun?
3: Alhamdulillah sehat. Sampun kangen kok mboten nenten iki. Tuanten ini ke tengkundi kok.
0: Napa kangen jenengan? Napa nggih lah Mbak Tri ditinggal kali tahun we ngono ora kangen.
3: Alhamdulillah kan iki kan sekat kepanggil meleh.
0: Alhamdulillah. Mbak Tri sibuk acara 17-an Pak. Terus nggih capek.
3: Apa kan iki pun bikin meleh alhamdulillah.
0: Nah iki batuk pilek iki tesih niki Pak.
3: Wah, batuk pilek niku umbanane.
0: Mbak Tri ora tau ngombe es, bejutu ngombe es ada di ini. Ngombe es segelas, cilik, aduh. Langsung.
3: Nang ini.
0: Senengane ngombene susu. Saya itu, Mbak Tri itu minuman kesukaannya itu susu itu. Kok ngombe es sirup pas baris niku? Eh pas pawai ngombe es sirup.
3: Aduh.
0: Iki langsung. Nuhun monggo.
3: Alun-alun Prabalingga.
0: Alun-alun Prabalingga.
3: Prabalingga.
0: Nggih.
3: Salam-salam sing lebet wau lah,
0: kemawon
3: lah.
0: Nggih.
3: Dibungkus habis ngoten mawon.
0: Nggih.
3: Lah enten lingkune mengke sing lebet kan kedangon.
0: Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Endut. Suaranya Pak Endut Mbak Tri apal. Pak Endut ngono maksudnya. Pak Endut cek Endut ra. Gue pertanyaannya leneh ya kok Mbak Tri, tapi Pak Endut orang nesu kan Pak Endut. Ya. Sik coba Mbak Tri golekne rondo kemplinge sik. Aduh ya Allah, ngapunten guys suaranya Mbak Tri kalau ini napasnya Mbak Tri ini. Rondo kempling campur sari. Rondo kempling yang model mana wane ya? Mantos ya. Sabar sih ini pun. Tunggu. Apa angkat telepon sih? Sih Mbak Tri angkat telepon setunggal ya. Monggo Sugeng Dalu.
4: Ya Dalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Mbak Tri?
0: Sehat Bung Alek.
4: Ya tahu ya.
0: Udah tahu. Bung Alek di mana?
4: Lagi di Bukit Selatan nih.
0: Oh, lagi di tempat kerja ya?
4: Iya.
0: Sehat-sehat Bung Alek ya musim ini. Jaga kesehatan.
4: Lagunya biasa aja.
0: Oke.
4: Okay.
0: Siap.
4: Terus jangan lupa yang di Bogor ya di sana ya.
0: Nggih.
4: Jauh di kota dekat di hati. Buat Julia satunya ya.
0: Nggih.
4: Aku tua Samba. Sama Budi Sumi, Embera buat semua-semuanya ya.
0: Nggih.
4: Kebasnya moga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bung Alek nggih. Saya tahan saya sini pun. Mbak Tri putar rondo komplingnya mantos sama Sunyahni ge. Yang suaranya Mbak Tri rata-rata pindeng karo enek rata sentrap-sentrup ngono. Ngapunten ge para pandemen campur sari. Monggo Sugeng Dalu, Sugeng Mendiang ngatakan.

0: Sabar, sing telepon sabar, langsung disambut telepon Mbak Tri. Monggo Sugeng Dalu. Monggo Sugeng Dalu. Suaramu ra krungu. Monggo, monggo. Pedot. Monggo mencoba meleng nggih, Mbak Tri tunggu, sabar-sabar mawon. Lambe Mbak Tri ini buka ini nggih. Pasang headphone eh. Langsung sambut telepon. Langsung pengen kupingin Mbak Tri. Mbak Tri mau cowok WA ini dari Yanto Raskin. Wow ya Mbak Tri lali. Malam campur sari saat maulid ini orang Jawa memperingatinya seperti apa Mbak Tri ya? Mau dengar lagunya Negoro Angin penyanyian Denny Caknan ya Yanto di Raskin. Nge Mas Yanto mungkin Negoro Angin. Yo, Negoro Angin oh ya patar ya. Mbak Tri insya Allah puter nge. Maulud, mulutan yang menjawab mulutan, ya yeah. Itu ada acara namanya sekaten, ya. Yeah. Sekaten itu merupakan rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulud Nabi ya, yang diadakan di dua keraton itu, keraton Surakarta dan yang ada di Jogja. Itu dua keraton itu biasa mengadakan sekaten aja. Rangkaian perayaan acara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud untuk penanggalan Jawa ya. Mbak Tri gak tahu pastinya tanggalnya berapa. Mbak Tri juga gak tanya kebetulan kemarin sama mbaknya Mbak Tri tanggal berapa sekatennya dimulai. Dan puncaknya itu gunungan ya. Gunungannya itu di tanggal kemarin ya. Di tanggal 25 kemarin kalau gak salah ya. Sebelum tanggal 25 itu sudah mulai acara sekatennya ya. Ini acara itu apa aja acara sekaten itu berapa acara penting itu dalam perayaan sekaten ini ya adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman masjid agung masing-masing keraton. Mbak Tri nomor telepon di sini. Monggo Sugeng Dalu.
1: Monggo Sugeng Dalu Mbak.
0: Sugeng Dalu Bu, pripun kabare?
1: Saya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Rodo pilek watuk iki.
1: Panas
0: niku lho, Mbak. Nggih. Iki jujur kalian ngomong ora to ini. Ora kur serak, Bu. Capek, Bu. Yang ngomong ngono pegel. Nang graham ngono ini. Napa?
1: Yang Kalimantan tak kados yang Jawi
0: nggih. Nggih, memang Jawi niku, Bu. Jawi niku, Bu. Nggih, Jawi putra sambas niku, tapi pun dangu teng Kalimantan.
1: Yang Kalimantan ngoten kok sakit ngomong Jawi.
0: Jawi Bu niku.
1: Oh nggih. Anu, makalian pun anu nggih.
0: Alhamdulillah sampun mulai sehat.
1: Sampun sehat.
0: Nggih, sampun mantuk ini saking rumah sakit. Sampun nelpon
1: lagu jenang gendis nggih.
0: Gendis nggih. Jenang gula. Nggih, jenang gulane nggih. Oh, Cina.
1: Nggih, kesukaan kula niku.
0: Nggih, kaya jenengan nggih manis.
1: Mboten kalangan lho. Nggih kirim-kirim yang lebet sedanten mawon, yang Jawi sedanten.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ini khusus kali kagem anu niku Sumiyati wonten kampung anu Kampung Baru.
0: Nggih.
1: Kagem mah kalian, kagem sinten tadu, kakak murah, kagem sinten itu anu, Batri nge, kagem anu Julia, sedaya mawanas yang merantau wonten Bangka niku.
0: Nggih, Bu.
1: Merasa pian Jawi sedanten kirim
0: nggih. Nggih,
1: matur suwun, ati-ati wangsule, Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Nyuwun ngapunten kalau salah omong.
0: Mboten.
1: Pun anu niku, kering mboten kayane.
0: Mboten, Mbak Tri nggih pam, Bu.
1: Oh, alhamdulillah. Kalau mboten kering kok.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu. Yang tumbas, nggih, yang tumbas toyo pun pri ini pinten nih kok.
1: Pun nggih,
0: matur nuwun.
1: Kalau anu nyuwun pengalih kula.
0: Nggih, sami-sami Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Marni nggih. Monggo, sak wingking Ibu Marni Mbak Tri tunggu. Monggo sugeng dalu.
2: Mbak, kalau di Jogja itu namanya grebek, Mbak.
0: Ada di grebek, grebek suro.
2: Iya.
0: Suro, Pak. Grebek mulut.
2: Oh.
0: Oh, nggih. Niki.
2: Oh. Iya, iya. Anu nembe apa? Kalau ini.
0: Pripun? Ajeng cerita? Grebek mulut, grebek suro biasane niku nggih. Nggih, kalau itu Mbak Tri itu sekaten ya namanya. Banyak sih namanya di beda tempat itu beda-beda namanya nggih. Kalau yang sekaten itu memang gamelan pusakanya di halaman Masjid Agung itu ya masing-masing keraton terus membacakan riwayat hidup Nabi ya. Terus ada rangkaian pengajian di Serambi Masjid Agung. Nih Mbak Tri soalnya pernah mengikuti acaranya ini pas tahun berapa ya Mbak Tri pulang. Memang sengaja pulang untuk lihat acara sekaten. Mbak Tri itu paling seneng kalau acara sekaten, jujur. Kalau bisa pulang Mbak Tri pulang. Mbak Tri nggak pulang liburan sekolah, tapi pulangnya pas sekaten. Kalau dulu ya Mbak Tri bisa pulang itu. Mbak Tri pernah ini ngikutin acaranya ini ya, rangkaian acaranya. Memang ada di Serambi Masjid Agungnya dan puncak acaranya ya diadakan perayaan grebek mulutnya ya. Sekatennya itu memang ada nama di dalam sekatennya itu apa istilah sekaten itu ada grebek mulutnya itu ya sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Nah, itu maksudnya digrebek. Grebek itu maksudnya kita sama-sama gitu loh ngambil itu gunungan-gunungan itu ada buah-buahan, ada sayur-sayur ya. Banyak ya. Nah, itulah grebek mulut ya. Di dalam acara rangkaian sekaten itu di dalamnya ada grebek mulut. Nah, itu loh maksudnya itu Pak Digiran tadi. Ya. Pak Digiran enggak sabar sih ya, Mbak Tri belum selesai. Namanya tetap sekaten, tapi di dalam sekaten itu nah adanya grebek mulut nanti. Dalamnya itu ada acaranya gitu. Ini Mbak Tri moco WA-nya Bu Kori dulu nggih. Salah ini Mbak Tri. Salah mos. Soalnya mouse kiri kanan iki komputer. Deloke neng kae kiri anu neng mouse kok neng kanan. Astagfirullah. Ini ada Ibu Kori, sugeng dalu Mbak Tri yang cantik. Ini Ibu Kori request lagu sayang. Salam buat Bang Alek, Julia Putra Sambas, Mbak Tri, Empera, Pak Andut dan semua pendengar Campursari. Buat Mbak Tri, semoga sehat selalu ya. Dari Via Valen. Sayangnya Via Valen ya, maksudnya bukan Mbak Tri sayang gitu ya. Lagu sayang, sayang dari Via Valen. Oke, matur nuwun Bu Kori, sehat-sehat nggih. Mungkin insya Allah Mbak Tri puter sayangnya Via Valen ya. Mang sabar-sabar mawon nggih. Mbak Tri lagi asik bercerita. Nanti jenang kulone Bu Marni juga ditunggu mawon nggih. Apa langsung muter 5 apa 10 ngono Mbak Tri. Ini sekalian pamit ngono. Enak kan? Sabar-sabar mawon. Monggo sing ajeng ngersakne lagu, sing ajeng titip-titip salam napa berbagi cerita, nggih Mbak Tri tunggu nggih. Teng 0812 13 14 1039. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Tri.
0: Sugeng dalu, Ceng.
1: Saya baru pulang lho pengajian.
0: Alhamdulillah sampun insap.
1: Yakinan.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean ki bindeng ya, Mbak?
0: Ora, aku ora bindeng, cuman pilek awer watuk.
1: Nggih. Salam-salam.
0: Nggih.
1: Siapa ya?
0: Nggih.
1: Pokoknya semuanya deh.
0: Nggih.
1: Request lagunya Sawangen.
0: Sawangen?
1: Nggih.
0: Sawangen rahiku.
1: Iya, Sawangen.

bukan semata-mata untuk pesta rakyat ya, itu melainkan sebuah laku budaya religi yang mengikat ya Jawa dengan Islam melalui simbol, bunyi dan apa itu ritus. Dengan gamelan pusaka yang dimainkan di halaman Masjid Agung mempresentasikan harmoni jagat raya. Terus ada bacaan riwayat Nabi menjadi pengingat etis spiritual. Sementara gerbek mulutnya dengan gunungan melambangkan konsep kosmologi Jawa Islam tentang manunggaling kaula Gusti. Ya, itu kan gunungannya itu kan tinggi, itu ya satu Tuhan, satu Allah gitu maksudnya ya. Kita menyatukan manusia dengan Tuhan melalui syukur ya, kolektif antara limpahan rezeki ya. Ya itu berlimpahan rezeki di situ karena ada buah, sayuran ya, macam-macam di situ di gerbek mulutnya itu. Bahkan Islam berakat ini ya, dalam filosofi Jawa, sekaten adalah tetengger atau penanda bahwa Islam berakar dalam tanah Jawa tanpa menanggalkan tradisi leluhur ya. Ia adalah ruang pertemuan antara dakwah, budaya dan kerakyatan, tempat istana dan rakyat sama-sama mengakui keberadaan Yang Maha Tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Itulah salah sedikit cerita sebelumnya, cerita tentang mulutan di Jawa ya, atau sekaten. Ya, sekaten namanya acaranya, tapi ada rangkaian acara grebek mulutnya di dalam sekaten itu. Begitu nggih, Pak Dikiran. Ngapunten kalau Mbak Tri enten luputing nggih. Berbagi ceritane nggih. Kita sami-sami koreksi nggih. Niki Mbak Tri coba putar jenang gula. Jenang gendis. Kalau ada nama temannya gendis berarti itu manis ya. Karena gendis itu gula. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: tandani ning kene ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

Sugeng dalu para pandemen campur sari. Untuk Bukhari sabar nggih, mengke Mbak Tri putar lagu sayang Via Valen. Mang sabar niki Mbak Tri langsung pamit mawon nggih. Mbak Tri ucapaken matur sembanun. Sing wis gabung via telepon nggih, sing wis gabung via WA nggih. Join live FB Mbak Tri. Matur sembanun untuk semuanya nggih. Mugi-mugi semuanya diparingi kesehatan, rezeki lancar, sakit nelpon mele, sakit WA mele, sakit join live happy mele, sakit tumbas paket, sakit tumbas pulsa, nge nelpon RRI Pro sekawan, nge. Mbak Tri ucamaken untuk semuanya, matur nuwun sangat, nge. Cakap sementen atur kulo, mbok bilewenten klen tak klen tuh ya atur kulo, nyuwun gong ya pangapunten, cakap sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midangetaken lagu Via Valen. Mangga, sugeng dalu.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut. Tembang terakhir.

0: Nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat keruah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lo madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi ngek ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ne ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini ne weu ga.
0: Yo lah mang, mang. Yo mulai ajar ku ne.
1: Yo cepat man nak belajar ilmu melet cewek jadi.
2: Dambus bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan kita.

Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

Selamat malam, seperti sahabat budaya di 103,9 MHz perempat hari suka lihat di rengan tika malam hari ini hingga jam 12 malam kelas pradi. Oh, seperti biasa pradi di tangtut nes pradi iren hadirkan informasi untuk kelas pradi pada malam hari ini pradi. Oh, jadi ada 7 tip tidur nyenyak tanpa obat, kualitas tidur penting bagi kesehatan. Ini kutip dari RRI Dukodadi kita pradi. Oh, nah seperti sahabat budaya, tidur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun tidak sedikit orang yang masih merasa lelah ketika bangun meski telah tidur sepanjang malam. Mengutip artikel yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Kesehatan RI dijelaskan, kualitas tidur tidak hanya berkaitan dengan lamanya seorang tidur, tapi juga kemampuan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas. Kementerian Kesehatan RI menyebut kualitas tidur yang cukup yang kurang baik dapat berdampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Nah, saat tidur spradio, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi setelah beraktivitas. Jadi spradi, tidur yang baik juga mendukung fungsi otak, kemudian termasuk konsentrasi, daya ingat, dan pengaturan emosi. Sebaiknya spradi, kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, konsentrasi, dan daya pikir menurun, serta mengganggu aktivitas sehari-hari spradio. Nah, jika berlangsung dalam waktu lama, gangguan tidur juga dapat berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan. Nah, sebenarnya sahabat budaya masih mengutip artikel tersebut spradi untuk menjaga, untuk membantu mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Ika dapat menerapkan sejumlah kebiasaan sederhana atau sleep hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama atau spradio, tetapkan jadwal tidur yang konsentrasi. Nah, jadi usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama seperti setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Jadi kebiasaan tersebut membantu tubuh mempertahankan ritme tidur yang lebih teratur. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan konsistensi waktu tidur sebagai salah satu bagian dari kehidupan tidur yang sehat. Nah, kemudian seperti sahabat budaya yang kedua, kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Nah, penggunaan ponsel, komputer, televisi maupun perangkat elektronik lainnya menjelang waktu tidur dapat mengganggu proses tubuh untuk bersiap beristirahat. Karena itu, spradi, penggunaan perangkat elektronik sebaiknya dibatasi sebelum tidur. Nah, jadi di Kementerian Kesehatan menyarankan mengurangi paparan cahaya dari perangkat elektronik menjelang waktu tidur. Nah, sebagai sahabat budaya yang ketiga, spradi, ciptakan lingkungan kamar yang nyaman. Nah, kondisi kamar tuh turut mempengaruhi kualitas tidur spradio. Pastikan kamar berada dalam kondisi tenang, pencahayaan tidak terlalu terang, serta memiliki suhu yang nyaman. Jadi lingkungan tidur yang kondusif dapat membantu tubuh kita nih spradio lebih rileks dan mendukung tidur yang lebih berkualitas. Kemudian yang keempat, sebagai sahabat budaya, batasi konsumsi kafein dan alkohol. Nah, untuk Ika spradio yang hobi ngopi spradi, nah minum berkafein seperti kopi dan teh dapat membuat seseorang lebih sulit mengantuk apabila dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur spradi. Nah, jadi spradi, karena itu konsumsi kafein sebaiknya dibatasi menjelang waktu tidur. Jadi Kementerian Kesehatan juga menganjurkan untuk menghindari alkohol sebelum tidur karena dapat mengganggu kualitas istirahat Anda spradi. Nah, sebagai budaya yang kelima spradi, lakukan relaksasi sebelum tidur spradi. Memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk rileks sebelum tidur juga dapat membantu menciptakan kebiasaan tidur yang lebih baik. Jadi ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan antara lain membaca buku, membaca, latihan pernapasan, meditasi ringan, atau aktivitas senam lainnya spradi. Nah, pengelolaan stres menjadi salah satu bagian penting yang dalam pengelolaan stres menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas tidur Rika spradi. Nah, kemudian seperti sahabat budaya yang keenam, hindari makan berat menjelang tidur. Nah, makan dalam jumlah banyak atau mengkonsumsi makanan berat terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat tubuh tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya beristirahat. Nah, Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari makanan berat menjelang waktu tidur Anda spradi agar tidak mengganggu kenyamanan saat beristirahat. Nah, yang terakhir yang ketujuh spradi, tipe spradio, rutin melakukan aktivitas fisik.
Nah, aktivitas fisik secara teratur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, namun olahraga dengan intensitas tinggi sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, karena dapat membuat tubuh tetap aktif dan sulit rileks. Jadi selain menerapkan kebiasaan tersebut seperti perlu Ika perhatikan kondisi ketika gangguan tidur berlangsung terus-menerus. Kesulitan tidur yang menetap dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu sehingga perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu dia seperti sobat budaya sebuah informasi yang hadirkan di Tangtut tembang terakhir untuk tidur di edisi hari ini, hari Rabu, seperti Rabu 26 Agustus 2026. Tidak terasa ya, anak di penghujung bulan Juli, bulan Agustus seperti ya lah, kan seperti sahabat budaya. Iran hadir kembali lagu-lagu menemani Kak, lagu-lagu Bangka nih, menemani Kak di malam hari nih, hingga jam 12 kelas radio. Sesaat lagi kelas jam 11, tepat jam 11 kita akan dengarkan lagu Dambus dari Bangka Belitung untuk menemani Kak tidur radio. Nah, kita dengarkan lagu yang Iran hadirkan untuk Kak malam hari nih. Semoga Ika tidurnya nyenyak, mimpi indah radio.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Rumpat FM Meraris ngeliat suara budaya Bengkak Belitung. Halo, selamat pagi sepradi sahabat budaya di mana pun ika berade. Tentu senang sekali keku Yura Gina yang hadir lagi nganti kak di hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2026 sepradi. Sampai jam 10 kelaa tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6. Terus dilanjutkan kayak ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi kayak perompat RRI jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus ada berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 sepradi. Oh, info-info sehat akan kuhadirkan untuk Ika. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semuanya sepradi. Semoga hari ini berjalan dengan lancar aktivitas sehoda-ho di hari Kamis nih sepradi. Oke, nah mengawali jumpa kita seperti biasa saat kami hadirkan untuk Ika Kupiah bersama Ustadz Hoirman kita. Kali ini dengan topik sesali dosa agar selamat dari neraka. Dan dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 sebelum kita jelang ngupi pagi. Selamat pagi, semangat pagi, dan tetap bersama kami di Prompata FM RRI Sengeliat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang untuk kita. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa hati kita tidak dijauhkan dengan Rasulullah. Agar senantiasa diri kita dihubungkan hati kita kepada nabi agung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dur'i. Qalal Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dur'i. Tidak masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu kembali masuk ke dalam kantong susunya. Orang-orang yang di saat melakukan dosa dia menangis kepada Allah. Orang-orang yang setiap waktu tengah malam menangis dirinya takut tidak selamat, takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan nerakanya. Oleh karenanya di saat kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, jangan biarkan kemaksiatan itu lama-lama ada pada diri kita. Jangan biarkan kemaksiatan itu membuat kita tertawa. Tapi hendaknya di saat kita melakukan kejahatan, pelanggaran kepada Allah, kita menyesal dan kita tangisi hal itu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala nanti menyelamatkan kita, tidak menyiksa kita, tidak memasukkan kita ke dalam nerakanya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tertawa. Kita sudah berbuat dosa kepada Allah, bukan menangis, bukan minta ampun kepada Allah, tapi justru tertawa, gembira dengan dosa yang dikerjakan. Wa fi daqa'iqil akhbar yu'ta bi 'abdin yawmal qiyamah fatarjuhu sayyi'atuhu fayu'maru bihi ilan nar fatatakallama sya'ratun min sya'arati aynaihi wa taqul ya rabbi rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala man baka min khasyatillah haramallahu tilkal ain alan nar wa inni bakaitu min khasyatik. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, kata Imam Al-Ghazali, nanti di hari kiamat didatangkan seorang hamba
yang dia saat hidup di dunia banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah. Ketika ditimbang dengan amal baiknya, maka ternyata lebih banyak amal buruknya. Setelah ditimbang, yang berat amal buruknya, dosa-dosa yang dikerjakan, bukan pahala-pahala yang dikerjakan. Lalu, orang itu diseret, bahasa kita, disuruh untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa yang dilakukan, banyak dosa-dosa yang dikerjakan. Lalu ketika dia sudah dibawa ke neraka, sebelum masuk neraka, ada satu helai bulu mata berkata, satu helai bulu mata dia itu berkata, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala man baka min khasyatillah haramallahu tilkal ain 'alan nar. Wa inni bakaitu min khasyatik." Kata satu helai bulu mata tadi, "Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Nabimu Muhammad bersabda, utusanmu Rasulullah Muhammad itu sudah bersabda dulu waktu di dunia. Kata beliau, barang siapa yang nangis kepada Allah karena takut, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah haramkan mata yang menangis karena Allah takut itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan saya, ya Allah," kata bulu mata tadi, "saya menangis karena takut kepadamu. Maka oleh karenanya tolong," bahasa kita, "ampuni saya, ya Allah, tidak usah dimasukkan ke neraka. Jangan masukkan ke neraka." Lalu mendengar satu helai bulu mata itu menangis, Allah Subhanahu wa taala, bulu mata itu memohon agar diselamatkan, fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu lisuhu minan nar bi barakati sya'ratin wahidah kanat tabki min khasyatillahi fid dunya. Maka Allah ampuni orang itu dan Allah bebaskan daripada neraka dengan berkah satu helai rambut yang waktu hidup di dunia, sewaktu hidup di dunia dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Bayangkan. Jadi takut kepada Allah, nangis, itu akan membuat kita terselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi Jibril alaihi salam, "Naja fulan bin fulan bi sya'ratin wahidah." Lalu malaikat Jibril alaihi salam itu memberi pengumuman. Bahasa kita pengumuman gitu. Apa isi pengumumannya? Fulan bin fulan, "Naja fulan bin fulan sa bi sya'ratin wahidah." Fulan bin fulan selamat dari neraka karena satu helai rambut, dia selamat daripada neraka. Bayangkan, satu helai rambut yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, akan menyelamatkan kita daripada neraka. Bagaimana kalau yang menangis ini sebadan menyesal? Maka tentu akan lebih jaminan kita selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bidayatil idza kana yaumul qiyamah ji aba jabi jahannam tasfiru zafratan fatajasu kullu ummatin ala rukbatayha min hauliha. Kata beliau, di hari kiamat, ketika hari kiamat tiba, maka didatangkan oleh Allah neraka jahannam bergemuruh dengan satu kali gemuruhan yang menyebabkan seluruh umat berlutut dengan kedua lututnya karena ngeri, karena kengerian, ngeri sekali melihat neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah,
Di dalam Al-Qur'an wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tu'a ila kitabiha. Kata Allah, kata Quran, dan kamu akan melihat setiap umat itu berlutut. Setiap umat dipanggil kepada kitab catatan amal, buku catatan amalnya berlutut. Falamma ataw naro sami'u laha taghayyud wa zafira. Tusma'u safratuha mimma sirati khamsimi'ati am. Ketika mereka telah mendatangi neraka, mereka mendengar api neraka itu gewok, mendengar neraka itu suara kemarahan dan gemuruh. Suara neraka yang bergemuruh, yang sedang marah bergemuruh itu terdengar sampai 500 tahun. Jadi perjalanan kaki 500 tahun udah kedengeran. Begitu luar biasanya. Wa kullu wahidin hatta al-anbiya yaqulu nafsi nafsi illa safiyallah safiyal anbiya sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqulu ummati ummati. Setiap orang, bahkan sampai para nabi, mereka sibuk nafsi-nafsi diriku menyelamatkan dirinya masing-masing. Menyelamatkan dirinya masing-masing kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummati sibuk mencari umatnya, umatku mana, sibuk mencari umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sibuk untuk mencari dan menyelamatkan umatnya. Maka oleh karenanya, di saat kita berbuat dosa kepada Allah, mari kita sadari, kita minta maaf kepada Allah. Kita jangan senang dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Nangis kepada Allah, kalau enggak bisa nangis, kata Imam Ghazali, pura-pura nangis, menyesali hal itu. Dengan demikian, insya Allah kita akan selamat daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nangis karena takut kepada Allah, bisa selamat daripada neraka. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa sampaikan sekilas isi daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Semoga manfaat, pengingat untuk diri saya khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Per hari ya Damkar Bangka terima laporan 5 sampai 10 karhutla. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka menangani 5 sampai 10 titik kebakaran hutan dan lahan setiap hari selama Agustus 2026. Angin kencang dan udara kering membuat api cepat meluas. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan lokasi kebakaran hutan dan lahan itu tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang jadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu untuk pihak terkait dalam proses pemadaman. Setiap hari di bulan Agustus nih, tadi malam ada 5 atau 6 kejadian yang perlu ditangani. Rata-rata setiap hari 5 kejadian sampai 10, bahkan terkadang di waktu yang bersamaan pacak 3 waktu bersamaan. Ahmad Suherman menambahkan, kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau buang puntung rokok, bahkan ada yang sengaja membakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari tahu pelaku. Kebakaran hutan dan lahan juga lah ganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti Tea, mahasiswa IAIN SAS Babel yang mengeluhkan kesehatan dan jarak pandang terganggu saat berkendara akibat asap. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian kabar Babel jam 6 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nenggak buka bi seti.
7: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
8: Di mana kita main?
7: Coba bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
8: Coba kita yuk. Mati lah main.
7: Rom, kamu lagi Rom, kejar sana kamu Rom, mati lah Rom.
8: Ayo pok ya main.
7: Rom, kenceng lari pok nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom. Udah sanggup bagi lah Rom, Roma.
8: Ya Allah, mai letih ku mai.
7: Aduh,
8: lah jadilah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
7: Suk siapa jadi ok?
8: Dik tau ku mai.
7: Dik ku racun ke syukur suk adik ya.
8: Matak lah mai.
7: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asuk adik Rom?
8: Dah, gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
7: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, di Rom.
8: Nolah melabante gak dipadekan nih, Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
7: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
8: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Gi. Ditimbak mati, Gi. Ku gak, Gi, lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai, lah, Mai.
7: Malah ditimbak mati, Gi, gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
8: Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
7: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku same lah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
8: Kelak lu, Mai, gua udah ngambil napas, Mai.
7: Oh, Rom, pegel kaki ku, Rom. Rom. Kelapa urutku mana Rom.
8: Oh Mayo, cubik lah kira amin orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari, men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
7: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
8: Kok imbang. Men kita dicekar masuk tadi tu, apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
7: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menku neh.
8: Astagfirullahaladzim Mai. Liba nian mulekan ni Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku neh. Tanuwe gawe kari Mai.
7: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
8: Oh Mai.
7: Wih apa?
8: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih, mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dah.
7: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
8: bibek,
7: dilepas cem tu bay. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan nah. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
8: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelahi gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
7: Oh Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
8: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
7: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan nge misah orang dua itu begitak.
8: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
9: Kasian ayam Bi, Bi. Sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
10: Oh, jadi ayam kan kan, Bay? Dek kasih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau neng. Lah belambor teberacai kaya ayam kan neng. Cuba menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
9: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Men berani nganak kembangku.
10: Neng, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
11: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
12: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Rompat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya?

Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya. Kebiasaan buka lahan dengan cara membakar masih jadi salah satu penyebab utama terjadi akar hutla di Bangka Belitung. Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darman Suryah ngomong, karhutla juga disebabkan buang puntung rokok sembarangan. Api yang tampak kecil dapat dengan cepat meluas terutama di lahan gambut dan kawasan hutan yang kering. Mari hentikan pembakaran lahan dan laporkan segera jika melihat titik api. Tingkatkan patroli di wilayah yang rawan kebakaran. Ujarnya dalam program Melestari Alamku di RRI Pro 1 Sngiliat. Menurut Darman, mencegah karhutla perlu edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran jaga lingkungan itu penting. Pendengar Pro 1 Sngiliat, Trina nyambut baik, masih banyak masyarakat yang belum memahami ekses kebakaran hutan terhadap kesehatan dan lingkungan. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.